Delta FM hits terenak, Uptown Girl coming from Westlife, Sobat Delta, back with me, Danar Gumilang, that's still gonna accompany your Tuesday up until 10 a.m. this morning. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Di hari Selasa ini, tanggal 30 Juni, gak kerasa ya Sobat Delta. Ini adalah hari terakhir di bulan ini. Besok udah masuk bulan 7, yang artinya setengah tahun di 2026 tuh udah dilewatin. Kalau misalnya boleh nih Sobat Delta ya, pagi ini sebelum benar-benar nutup bulan Juni, pingin ngajak lo nih untuk nostalgia. Gak mesti jauh-jauh, nostalgianya di bulan ini aja. Coba bayangin ya, kalau misalnya lo dikasih kesempatan, kalau dikasih kesempatan untuk ngulang satu hari di bulan Juni, kira-kira momen apa yang bakal lo pilih Sobat Delta? Mungkin itu adalah hari yang paling membahagiakan, hari ketemu orang yang paling lo sayang, akhirnya liburan, dapat kabar baik, atau mungkin nih ya, mungkin banget nih, lo berhasil mencapai sesuatu yang udah lama diperjuangkan. Atau justru pingin ngulang karena ada satu momen yang rasanya, duh, harusnya waktu itu gue bisa ngambil keputusan yang berbeda nih. Dalam ya, pagi-pagi ya. Tapi boleh nih, kita coba ngobrol santai Sobat Delta. Kalau semisal lo bisa mengulang satu hari di bulan Juni, kira-kira momen apa yang pingin lo ulang Sobat Delta? Boleh dong, share ke Instagram gue @danargumilang. Gue pingin tahu apa yang pingin lo ulang, apakah karena rasa bahagianya, atau justru malah lo pingin mengulang karena ingin memperbaiki momen yang dirasa harus diperbaiki, karena lo ngerasa momen itu kalau misalnya gue ngelakuin B aja, pasti bisa lebih baik nih. Kita refleksi di pagi hari. Baiklah, refleksi. Pijet kali ya. Boleh ya, kasih tahu gue ke Instagram gue sekali lagi @danargumilang, atau lo bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Silahkan mampir di TikToknya kita, user ID-nya sama @deltafm. Jadi kalau misalnya boleh mengulang satu hari di bulan Juni, kira-kira apa yang pengen lo ulang Sobat Delta? In the meantime, we have One Republic, this is Need Your Love, yang kebetulan sudah di request sama Raka. Morning Raka, this is your request. Enjoy.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Benar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Cuma di Delta FM, Hits Trena.

FM hits terenak. Dewi Sandra kuakui sama Delta 15 menit lewat dari jam 7 pagi waktu Indonesia bagian Barat. A very good morning once again. Teman-temanku di manapun lo berada, semoga pagi ini cukup menyenangkan ya. Semenyenangkan gue kembali hadir dengan bubur ayam Setia Mitra. Bubur ayam Yuko kalau kita bilang di sini sama Delta. Padahal gue lupa nih, tadi pas lagi udah nyampe di depan kita, bilang sama Fawas, Fawas lupa kemarin ada putut, teman kita ngasih tahu ada cheat code biar dapat ayam dengan potongan brutal katanya gitu. Ugal-ugalan. Selamat pagi buat lo yang baru bergabung sama Delta. Lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an masih akan kita mainin. Sambil gue tuh tadi ngajak buat teman-teman untuk sharing. Kita udah ada di penghujung bulan Juni 2026 sama Delta. If lo dikasih kesempatan nih ya untuk ngulang satu hari di bulan Juni, kira-kira apa yang pingin lo ulang? Bisa jadi rasa bahagia bersama dengan orang yang lo sayang, atau bisa jadi ada satu hal yang sebenarnya hadir sebuah penyesalan di momen itu, dan lo ngerasa, coba aja gue begini, pasti resultnya akan begini nih, gak kayak gitu tuh. Apa tuh kira-kira Sobat Delta? Kayaknya sih memang kalau gue ngelihat di DM Instagram ya, banyak hal-hal baik yang gue dapetin di DM gue. Tapi ini salah satu yang sudah mampir di live TikToknya Delta FM. Selamat pagi Fitriah Avandi yang dari Bali nih Sobat Delta. Traveling ke Dieng sama suami, motoran berdua, kekasih halalku. Aduh. Motor berduaan dengan kekasih halalku, kata dia Sobat Delta. Selamat pagi juga untuk Kawati, apa kabar? Terima kasih banyak sudah menyapa. Katanya kalau misalnya boleh ngulang, aku pengen ultah aku di 2 Juni kemarin diulang karena dirayain di McD sama teman kantor. Surprise dari mereka di usia matang ini seru, lucu, dan memalukan. Berarti dibikinin kids party gitu di sana ya, yang ada kru dari McD-nya yang jadi MC, terus dikasih topi-topian. Kemarin pun juga gue ngelakuin itu lagi sama Delta, sama teman-teman gue. Ada salah satu teman tenis gue ulang tahun, terus memang di perklepan tenis ini nih suka ngelakuin itu tuh, suka ngasih surprise ke membernya masing-masing. Dan salah satu yang kita lakuin itu adalah kemarin datang ke lapangan tenis. Kebetulan dia lagi mabar di sana, ya sudahlah kita hadir dengan balon dan juga topi-topian yang ya agak lumayan bikin permainan itu jadi terhenti sih memang. Selamat pagi juga untuk beberapa nama yang hadir di DM Instagram gue. Ada Teh Rina, selamat pagi Teh Rina. Kalau boleh ngulang satu hari di bulan Juni, pingin balik ke hari di waktu anakku tiba-tiba bilang, Mama jangan capek-capek kerja ya, padahal hari itu lagi berat banget di kantor. Rasanya pengen denger kalimat itu lagi, sambil mau dengerin lagunya Michael Learn Surok yang Pain My Love. Oh wow. Tapi emang iya ya, kalau ucapan dari anak tuh kadang ada yang bisa bikin stres sendiri, bikin gondok. Ada juga yang bikin kayak gini sama Delta, yang tadinya mungkin lagi capek, lagi lelah, lagi emosi, dengar ucapan dari anak bilang, Mama jangan capek-capek kerja ya, rasanya langsung, Oke, aku mau kerja lagi. Gak gitu ya. Ada Dimas juga nih, Dimas, selamat pagi Dimas. Dimas bilang katanya, gue pengen banget ngulang hari pas dimana gue akhirnya nekat resign. Deg-degan luar biasa, tapi ternyata itu keputusan terbaik yang pernah gue ambil. Semoga Juli jadi awal yang lebih baik lagi. Ah, kenapa lo pingin ngulang lagi hari pas akhirnya nekat resign? Oh, mungkin dia pingin ngulang lagi di momen itu tuh, di momen kayak gak usah deg-degan lu, santai aja bro, gak usah sedeg-degan itu. Lo akan lebih aman kok, lo akan lebih plong kok rasanya gitu kali ya Dim ya. Iya gak sih? Coba bantu gue. Ada Barry Kurniawan, wah. Yang kayak gini-gini nih, yang kayak gini-gini pengen diulangin sama semua orang. Hal yang pingin gue ulang di bulan Juni adalah tanggal 5 Juni ketika gajian dan bonus masuk banyak. Rasanya pingin hura-hura. Enggak ya, mudah-mudahan sih ada yang bisa lo tabung ya Ber di situ ya Ber. Gak bisa dicipratin nih bonus-bonusnya ke penyiar di studio ini.
ada banget selamitan lo Danar, Danar. Aduh, luar biasa banget nih teman-teman yang sudah hadir di sini. Ini sebenarnya udah banyak teman yang masuk ke DM Instagram gue, sambil gue coba cek lagi nih di live TikToknya kita. Miss World 1801 katanya bilang gue nggak pengen ngulang, malah gue pengen cepet-cepet buru-buru di Juli, soalnya rumah baru gue jadi. Happy banget dengernya. Congratulations and celebration. Mudah-mudahan hunian baru nanti bisa membawa berkah yang luar biasa ya, Kak Miss Word yang I don't know nih nama aslinya siapa. Buat teman-teman yang ada di live TikTok, kalau misalnya punya nama ini adalah second account, kasih kali nama siapa gitu yang bisa disapa di sini biar kita bacainnya enak gitu kan, enggak yang tiba-tiba Miss Word 1801. Ada lagi tadi siapa? Apa rokok ketengan. Boleh ya. Sambil terus ngajakin lo juga sama Delta, if lo bisa ngulang satu hari aja di bulan Juni, kira-kira apa yang pingin lo ulang? Ada momen apa yang pingin lo ulang? Mungkin rasa bahagianya kah? Atau mungkin rasa penyesalan yang kemarin sempat hadir, terus lo ngerasa kayak, coba kalau misalnya gue begini, gue bisa jadi begini nih. Kasih tahu ke gue ya, ke Instagram gue @danargumilang, or simply you can just reach me out through my TikTok live. It's our live di TikTok, kebetulan lu bisa mampir di sana, kita seseruan sambil dengerin lagu yang satu ini yang kebetulan di request sama teman kita. Selamat pagi Lina, pengen dengerin lagunya Doja Cat, This Is Say So di Delta FM Hits Terenak. Buat yang mau request juga masih gue tunggu, kasih tahu lagunya apa ya.

5 Second of Summer with Valentine Sobat Delta. Back with me Danar Gumilang. Menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Selamat pagi buat teman-teman semua. Udah ada di mana nih Sobat Delta? Apakah kondisi jalanan di luar sana sekarang baik-baik saja? Atau justru malah sekarang ini nih agak lumayan kurang menyenangkan? Kalau misalnya sekarang lo gua ajak untuk berpikir untuk mengingat, kira-kira ada nggak di bulan Juni ini Sobat Delta yang pengen lo ulang? Karena kan memang ada momen-momen indah, momen-momen yang justru malah bikin lo tuh ngerasa kayak gue pengen balik lagi ke situ karena gue pengen menyelesaikan sesuatu yang kayaknya salah nih gue lakuin, salah ucap, salah strategi, salah apa lagi nih, salah salah kostum. Nah, apa jadi salah kostum? Ada beberapa teman yang ikut menyapa gue lewat DM Instagram, rame nih teman-teman yang ikutan bercerita. Kata kalau Kevin bilang katanya pingin ngulang tanggal gajian. Soalnya pingin lihat saldo ATM masih utuh. Sekarang tinggal notifikasi yang tersisa. Mau dengerin lagunya Jamiroquai yang Virtual Insanity. Oke. Gue belum ada tanda-tanda transferan masuk nih gajian. Gimana? Dari tadi ngecek. Ada siapa lagi nih? Vina, selamat pagi Vina. Vina di DM Instagram gue bilang katanya aku pingin ngulang hari Minggu waktu makan siang sama papa mama. Gak ada acara spesial, cuman ngobrol aja sampai sore. Sekarang baru sadar momen sesederhana itu ternyata paling berharga, katanya gitu. Mau dengerin lagunya Club Project yang Yogyakarta. Siska, selamat pagi. Ah, dia sambil pingin mau dengerin lagunya Tulus Monokrom, tapi lagu Tulus udah aku putar tadi sebelumnya, sebelum mengakhiri jam pertama yang sewindu. Mau ngulang hari waktu sahabat ngajak ngopi. Waktu itu aku nolak karena capek. Besoknya dia dapat kabar pindah ke Balikpapan. Sampai sekarang belum sempat ketemu lagi. Jadi sekarang kalau ada waktu untuk orang yang kita sayang, kayaknya akan sebisa mungkin jangan ditunda. Iya sih, benar sih. Gua kemarin sempat ngelihat ada satu apa ya, satu postingan yang masuk ke explore Instagram gua Sobat Delta. Jadi di situ tuh tulisannya, bukan tulisannya, dia tuh ngomong, dikasih pertanyaan. Lo akan lebih milih yang mana? Beasiswa atau lo akan memilih untuk spend waktu lo bareng sama nyokap? Dia pilih spend waktu sama nyokap. Orang-orang mungkin kayak, "Hah? Kenapa lo enggak milih beasiswa dan segala macam?" Jawabannya tuh menurut gua kayak bener banget, kayak oke, hidup itu cuma sekali, waktu untuk bersama dengan orang yang lo sayang itu tuh nggak ada second chancesnya. Tapi ketika beasiswa, lo nggak dapat beasiswa yang ini, lo bisa dapetin lagi mungkin beasiswa lainnya di tempat yang lain, ya nggak sih Sobat Delta? Hah, agak lumayan dalam nih, sedalam gue ngebaca DM dari teman kita Dina Larasati. Selamat pagi Dina. Dina bilang gini Sobat Delta, mau mengulang sebenarnya Juni tahun lalu. Kenapa? Karena mama masih ada untuk ngerayain ulang tahunnya Dina Sobat Delta. Seandainya kalau tahu bulan Julinya mama pergi selamanya, aku pingin peluk lebih lama dan tidur bareng. Peluk Dina juga, semoga almarhumah mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Esa. Begitupun juga mendoakan orang-orang tersayang dari Sobat Delta yang sudah berpulang, semoga mendapat tempat terbaik di sisi Yang Maha Kuasa. Dina, this is a song for mama.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jogja, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaliurang terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Cikditiro. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Kolombo terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Kita bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
1: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

enak, balik lagi sama Delta. Masih langsung dari jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Kings of Leon, Sobat Delta, You Somebody, 42 menit lewat dari jam 7 waktu Indonesia bagian Barat. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an. Selamat pagi Lita Anggraini. Semangat kerjanya. Mau dengerin lagu yang semangat karena mood kerja hari ini gak enak banget. Dan nanti sampai kantor ada audit yang harus berhadapan dengan zombie-zombie kantor. Zombie-zombie kantor kata dia. Semangat ya Lit, semoga aman-aman kerjaannya. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an. Gue tuh lagi ngajakin lo untuk bercerita ke gue Sobat Delta. If you have some chances to apa ya, to reapplying dong ya. Ya rewind, tapi maksudnya ngerasain lagi lah gitu Sobat Delta. Momen-momen di tahun di bulan Juni ini, kira-kira apakah itu? Ada Beriana, selamat pagi. Beriana bilang katanya, Kak Danar, aku pengen ngulang di bulan Juni ini dapat gaji ke-13, Kak. Oh, enak banget. Alhamdulillah untuk anak masuk sekolah. Semangat ya Beriana ya. Luar biasa sekali dapat bonus-bonus yang luar biasa. Hah, luar biasa nih. Tapi kalau ngomongin tentang kebahagiaan kan rasanya bukan cuma uangnya Sobat Delta. Yang kayak gini juga menurut gue menjadi sebuah happiness tersendiri. Arif, selamat pagi Arif. Arif bilang di DM Instagram gue Sobat Delta, the moment when Arif tuh bisa ngajak ayahnya tuh sarapan. Jarang banget ngobrol berdua, tapi pagi itu malah jadi ngobrol banyak hal. Ternyata momen sederhana bisa jadi kenangan besar. Mau dengerin lagunya Chicago yang Hard to Say I'm Sorry. Apakah ada hal-hal yang jadi baggage tersendiri nih Rif, ceritanya Rif, dalam yang dirasakan beberapa waktu kebelakang bareng sama bokap, yang ya kadang setiap rumah itu kan punya ceritanya masing-masing ya Sobat Delta ya. Kalau misalnya lo sendiri gimana, masih gue ajak nih teman-teman yang mau ikutan bercerita, kira-kira kalau lo boleh ngulang lagi satu hari aja di bulan Juni, kira-kira apa? Oh ini ada yang masuk nih, ada Fajar, selamat pagi Fajar. Fajar bilang katanya kalau boleh repeat satu hari di bulan Juni, gue mau balik ke hari pertama anak gue masuk les renang. Oh oke. Awalnya takut banget dia gak mau turun ke kolam, malah pulangnya bilang, ayah besok lagi ya, itu senyum yang gak bisa dibayar apa-apa, katanya gitu. Oh menarik nih Fajar nih, anak sekolah lagi libur, terus menghadirkan kegiatan-kegiatan tersendiri, salah satunya adalah les renang, gemes. Oke lah kalau begitu. Sambil kita lanjut dulu nih Sobat Delta, muterin lagu yang satu ini sambil ngajakin lo juga untuk bercerita ke gue. Kalau lo boleh ngulang satu hari aja di bulan Juni, karena kebetulan ini adalah hari terakhir di bulan Juni Sobat Delta, hari apakah itu dan kenapa lo pingin ngulang ke situ? Ke Instagram gue @danargumilang.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, di antaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Buat lo yang ketinggalan keseruan mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
2: Masih di mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
3: Iya.
2: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
3: Mak lu kaku.
2: Susah kayak gitu.
3: Mak lu gue pengen nyetrum.
2: Mak lu gue pukul tangguh patah.
3: Malu bunyi belentang.
2: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
3: Jadi jangan bakalan berisik lu. Malu lobet.
2: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
3: No, lagi nyenderan di samping colokan.
2: Malu di cas.
1: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM. Hits terenak.
4: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
5: Kita bikin pagi ini makin serius sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
0: Good Mood Club cuma di Delta FM. Hits terenak.

bisa ditinggal. Jadi titip salam buat teman-teman semua. This is Kandi, Don't Think I'm Not, yang di request sama Rachel. Selamat pagi Rachel, how is it going? Thanks for the request. Mampir ke Instagram gue untuk ikutan bercerita juga pagi hari ini. Gue tuh lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita, walaupun memang ini udah di jam terakhir ya Sobat Delta, di jam kedua ini. Momen di akhir bulan, kalau misalnya lo boleh ngulang satu hari aja di bulan Juni ini, kira-kira apa yang pengen lo ulang Sobat Delta? Tika, dia bilang katanya pengen ngulang hari pas akhirnya ketemu sahabat-sahabat kuliah setelah hampir 5 tahun gak kumpul. Rasanya kalau ngobrol sebentar, tahu-tahu udah malam. Semoga jangan nunggu 5 tahun lagi ya, katanya gitu. Oke, siap. Oh iya, belum ngebacain Rachel tadi. Rachel bilang katanya kalau aku malah pengen ngulang hari pas pulang kantor hujan deres. Biasanya pasti ngedumel, tapi hari itu malah ketawa-ketawa sama teman kantor sambil neduh di salah satu tenda pinggir jalan. Ternyata bahagia gak harus mahal, katanya gitu. Baik, luar biasa. Tapi memang kalau bercerita mengenai pengulangannya Sobat Delta, ada satu teman yang hadir di DM Instagram cukup panjang. Selamat pagi Rizky Hermawansyah yang ikut bercerita, kalau bisa mengulang satu hari di bulan Juni, saya mau ngulang satu hari saat masih menggenggam tangan ibu yang terbaring di rumah sakit dan pergi untuk selamanya meninggalkan kita. Saya rasanya ingin saat itu waktu terhenti agar saya bisa menggenggam terus tangan ibu. Al-Fatihah untuk ibu. Amin. Semoga beliau mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala ya Rian ya. Salam hormat buat Rizky lebih tepatnya. Salam hormat juga untuk keluarga yang ditinggalkan. Semoga diberi ketabahan dan juga kekuatan untuk menghadapi ini semuanya. Well, teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, thank you banget loh untuk respon-responnya. Ada Hans juga yang di live TikTok nih, bikin gue jadi ketawa-ketawa sendiri ngebaca responnya dia. Dimana teman-teman yang di perbankan, gue pingin ngucapin semangat untuk teman-teman semua dalam bekerja, karena ada momen-momen dimana ya pergerakan-pergerakan IHSG, pergerakan kurs yang sekarang ini agak lumayan berwarna gitu ya. Jadi mudah-mudahan tetap bisa semangat untuk menghadapi KPI-KPI bulanannya. Lanjut dulu yuk, dengerin lagu enak Sobat Delta. Gue mau muterin sebentar. Ada satu lagu yang tadi kebetulan di request sama teman kita. Ini ada, okay. This is India Ari Sobat Delta and also Music Soul Child. We have Chocolate High di Delta FM, hits terenak. Abis ini akan ada Chester juga di Delta Flash. Abis itu kita masuk ke jam terakhir, tetap di Delta FM bareng gue Danar Gumilang.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, program magang nasional akan digelar lagi untuk lulusan baru. Pendaftaran bagi calon peserta magang akan dibuka tanggal 15 Juli 2020.

0: 40 tahun 291 hari. Sekian dulu Delta Flash-nya Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
2: Danar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
3: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trend Up.
4: Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

FM hits terenak Sobat Delta, MC Hammer. You can touch this. Sudah masuk di jam ketiga, menyapa Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa juga teman-teman yang lagi dengerin kita streaming dimanapun lo berada. Gua pun juga lagi live di TikToknya Delta FM. Selamat pagi yang baru saja bergabung, yang lagi di jalan, gimana kondisi jalanan di luar sana? Wah, ini masih rame ternyata. Gua sebelumnya tuh ngajakin lo untuk bercerita tentang kalau lo boleh ngulangin satu hari di bulan Juni, kira-kira apa yang pengen lo ulang? Ini ada suami, ya Allah Robi, bener-bener ya Mahfud ya. Lo sih luar biasa ngerjain istrinya sama Delta. Tapi memang ketika lo berada dalam komunitas yang menyenangkan, bawaannya jadi seru banget ya. Jadi Mahfud nih Sobat Delta ngerjain istrinya di tanggal 15 Juni kemarin. Jadi pas ulang tahun dia tuh ngajak istrinya kayak

0: Ya, mabar sama teman-teman yang gak tahu ini coaching atau mabar. Jadi lagi main tenis, terus istrinya disuruh pakai kostum kuntilanak Sobat Delta, bener-bener dah. Naira Siregar nama istrinya nih, gue sampai ngebuka tuh GTL_tennis_padel. Ini di mana sih lapangannya? Gue kayak baru pertama kali ngelihat nih lapangan ini nih, di daerah BSD Serpong sana kah atau di mana? Tapi luar biasa sekali loh ini bareng sama komunitasnya seseruan. Wah, salam buat keluarga Mahfud, luar biasa sekali ini. Salam buat teman-teman juga tuh yang ada di GTL_tennis_padel. Selamat pagi juga buat Rizky Amalia. Halo, pengen ngulang hari di bulan Juni buat ngerayain hari ulang tahun anakku, untuk ngajak jalan-jalan kemana aja, makan apa aja seandainya tahu itu ulang tahun anakku terakhir. Innalewar Jun. Oh, Rizky, sorry to hear that. Tetap semangat ya, semoga anakmu mendapat tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa tentunya ya. Sambil muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung di live TikTok-nya Delta FM. Truly happy untuk melihat beberapa nama yang hadir di sini buat Sobat Delta yang mungkin juga sering dengerin Delta FM, terus kayak bertanya-tanya mukanya Daniel yang kayak gimana sih? Apakah memang sesuai dengan imajinasi Anda? Apakah gue sampai sekarang masih mendapatkan momen-momen yang apakah sama seperti yang lainnya? Silakan mampir ke TikTok-nya Delta FM sambil kita lanjut dulu muterin lagu enak Sobat Delta. Yang mau request masih gue tunggu. Lagu apa yang pengen lo denger Sobat Delta? Mampir ke Instagram gue @danargumilang, atau lo bisa mampir ke TikTok-nya Delta FM, kasih tahu lagu yang pengen lo denger tuh apa sih. In the meantime, we have a cool tunes coming from seseorang yang kemarin baru ada kejadian pas lagi konsernya Sobat Delta. Nanti gue coba ceki dan gue ceritain apa yang sebenarnya terjadi sama Harry Styles. But lagu yang satu ini gue puter untuk Abi. This is As It Was.
1: Come on Harry.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

0: Raya.
1: Delta FM Hits Terenak berharap tak berpisah Sobat Delta dari Reza Artemevia. Menyapa teman-teman semua di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Tadi tuh gue sempat ngebahas tentang Harry Styles yang tadi di request sama salah satu teman kita. Jadi beberapa waktu yang lalu tuh Harry Styles kan lagi konser di Wembley Stadium Sobat Delta. Nah, lagi tampil nih di depan puluhan ribu penonton. Lagi semangat banget bawain lagunya As It Was. Dia tuh punya kebiasaan yang emang sering dilakuin di konser Sobat Delta, nyemburin air ke atas gitu loh, kayak ya lo tau kan bruh, gitu lah. Jadi ngelakuin hal seperti itu. Tapi kali ini malah kabarnya dia tuh jadi kesedek gitu Sobat Delta, jadi kehilangan keseimbangan dan akhirnya jatuh di atas panggung. Ya untungnya sih gak kenapa-napa dan konser pun tetap lanjut. Tapi ya yang kayak gitu-gitu jadinya agak lumayan menarik sih untuk dijadiin sebuah bahan beritaan ya Sobat Delta. Cuma gue tuh gak mau ngebahas itu. Ada satu artikel juga yang kemarin sempat gue lihat pas lagi siap-siap beristirahat sih Sobat Delta. Jadi kemarin kan gue sempet tenis, beres tenis, balik, belum bisa langsung tidur. Setelah beberes, ya buka-buka sosmed untuk nyari kira-kira apa ya yang menyenangkan untuk gue bahas bareng sama teman-teman. Dan ada satu berita yang menurut gue cukup unik Sobat Delta. Jadi di Inggris, ini ada sebuah program dari pemerintah yang ngajak warganya untuk ngobrol sambil main game. Ini bukan sembarang game loh. Ini GTA Sobat Delta, Grand Theft Auto. Game yang isinya nyetir kesana kesini, ngerjain misi yang ada di sana, kadang kejar-kejaran sama polisi. Pokoknya jauh banget dari kesan yang namanya formal. Nah, menariknya para pegawai ini ternyata sengaja ikut main bareng warga di sana Sobat Delta. Dan di sela-sela permainan mereka tuh ngobrol. Ngobrolin apa? Ngobrolin tentang kehidupan sehari-hari, pengalamannya mereka, sampai apa yang mereka rasain selama ini Sobat Delta. Alasannya tuh ternyata cukup sederhana. Katanya orang itu tuh lebih gampang terbuka kalau lagi ngelakuin sesuatu bersama dibandingkan disuruh duduk terus ditanya gimana kabarnya, apa yang mau diceritain. Terlepas dari pro dan kontra dari program ini Sobat Delta, gue tuh justru kepikiran sama satu hal. Kayaknya ya, emang banyak dari kita yang kalau disuruh ngobrol serius, malah bingung mau mulainya tuh dari mana. Tapi kalau misalnya lo lagi nyetir bareng, lagi ngopi, lagi mungkin jalan kaki bareng, atau lagi ngerjain sesuatu, tahu-tahu obrolannya tuh lebih dalam Sobat Delta, lebih deep, lebih berkualitas gitu. Gue bahkan jadi ingat ya, mungkin Sobat Delta juga pernah ngalamin berangkat bareng sama teman kantor awalnya cuma ngomongin macet, 15 menit kemudian tahu-tahu udah cerita kerjaan, nyeritain keluarga, sampai mimpi yang belum kesampaian. Atau lagi road trip nih sama pasangan yang tadinya cuma nyari tempat makan, ujung-ujungnya malah ngobrol soal masa depan. Ya mungkin emang ada ya aktivitas tertentu yang bikin kita ngerasa lebih nyaman untuk menceritakan sesuatu. Gak harus saling tatap muka, gak harus duduk resmi. Justru karena lagi sibuk ngelakuin sesuatu, rasanya tuh gak canggung dan obrolannya tuh ngalir gitu aja Sobat Delta. Pagi ini gue jadi pingin nanya deh ke teman-teman. Kalau buat lo nih Sobat Delta, kapan sih biasanya obrolan paling jujur itu terjadi? Lagi nyetir kah? Lagi ngopi kah? Olahraga barengkah? Atau mungkin lagi masak? Atau mungkin justru malah lagi main game? Pengen tahu, karena siapa tahu ternyata dari kita nih punya tempat masing-masing untuk ngebuka hati. Cek gitu. Coba kasih tahu, obrolan lebih jujur biasanya dalam kondisi apa?

Houston, Me and My Broken Heart. 29 menit lewat dari jam 8 waktu Indonesia bagian Barat. Back with me dan Argo Milang. That's still gonna accompany your Tuesday up until 10 a.m. this morning. Gue tuh lagi ngajakin teman-teman untuk bercerita tentang kondisi di mana lo bisa bercerita lebih deep dengan orang di sekitar lo tuh dalam momen apa sih Sobat Delta. Ini berangkat dari pemerintah di Inggris, ini ngelaksanain satu apa ya gerakan untuk bisa mendengar warga-warganya di sana tuh lagi ngerasain apa sih, keluh kesahnya mereka tuh gimana sih, itu lewat permainan. Jadi mereka diajak untuk main GTA dan permainan itu tuh ada salah satu pegawai PNS-nya gitulah di sana yang disuruh main, terus ngedengerin keluh kesah dari masyarakatnya di sana. Menurut gue sih menarik ya, karena kan kadang yang namanya rakyat tuh suka gak didengar ya omongannya ya. Kadang bukan di sini, tapi nggak tahu di mana Sobat Delta. Ya kadang kan gue bilang ya didengar sih, tapi nggak tahu apakah masuk kuping kanan keluar lagi kuping kanan atau keluar kuping kanan nempel dikit sih kotak tapi langsung dikeluarin lagi di kuping kiri. Jadi bikin nanya ke teman-teman, kira-kira kalau misalnya lo lagi dalam sesuatu gitu ya, ngajak ngobrol, mungkin itu pasangan, mungkin itu orang di kantor, mungkin itu tim lo di kantor, atau mungkin itu adalah anak gitu ya, momen apa sih biasanya yang akhirnya tuh jadi ngalir banget ngobrol sama mereka. Kalau gue, ya gue mostly ketika gue lagi berkendara sih Sobat Delta. Gue lagi nyetir bareng sama orang gitu ya, bisa itu adalah pasangan, bisa itu adalah teman, sahabat. Biasanya ketika lagi nyetir itu tuh adalah obrolan-obrolan yang keluar. Bahkan kalau misalnya lagi ada di dalam restoran, gak sebanyak obrolan itu tuh akan ngalir. Obrolan itu bisa kemana aja ketika gue sedang berkendara. I don't know why. Mungkin orang ngerasa kayak bukannya ketika lo lagi di apa namanya di restoran tuh pasti akan ngobrol ya. Ngobrol, cuma kayak gak yang segitunya banget. Gak tahu apakah itu secara psikologis ada artinya atau gimana Sobat Delta, gak tahu. Tapi mungkin ini gue bisa bacain dulu beberapa respon yang ada di DM Instagram gue. Karena gue lagi bertanya, obrolan jujurnya itu tuh biasanya keluar dari mana sih Sobat Delta? Ada Adit, selamat pagi Adit. Adit bilang katanya, gue baru sadar kalau obrolan paling jujur itu tuh selalu terjadi pas lagi nyetir berdua. Ini kebetulan sama bokapnya Sobat Delta. Di rumah gak terlalu banyak ngobrol, paling cuma nanya udah makan belum, pulang jam berapa. Tapi setiap bokap minta ditemenin keluar kota atau sekedar antar ke bandara, entah kenapa obrolannya jadi ngalir. Dari cerita zaman beliau masih muda, susahnya nyari kerja dulu, sampai akhirnya ngasih nasihat yang gak pernah diomongin di rumah. Mungkin karena sama-sama ngelihat jalan jadi gak canggung. Sekarang malah kalau lagi ada waktu, gue yang suka ngajak bokap jalan. Siapa tahu nanti ada cerita baru lagi. Oke, siap. Ada Maya di Bekasi. Selamat pagi Maya. Aku justru malah gampang curhat kalau lagi jalan kaki keliling komplek. Awalnya niat cuma olahraga setengah jam, tahu-tahu bisa hampir 2 jam. Obrolannya dari kerjaan, keluarga, sampai rasa capek jadi orang dewasa yang kadang harus kelihatan baik-baik aja. Yang lucu setiap selesai jalan, rasanya bukan cuma badan yang lebih ringan, tapi pikiran juga ikut lega. Makanya sekarang kalau salah satu dari kami bilang, yuk jalan bentar, itu tandanya kode kalau ada yang lagi pingin cerita. Oh ini sama sahabatnya Sobat Delta. Oke. Sebentar, ini ada yang menarik tadi Sobat Delta yang masuk ke DM Instagram gue. Kayak ngobrolnya tuh pas lagi dia belanja bulanan. Yang mana tadi nih ya? Ah ini dia nih, ada Rizky. Selamat pagi Rizky. Rizky bilang katanya, Bang Danar, kalau gue sama istri malah paling sering ngobrol dari hati ke hati pas lagi belanja bulanan. Kedengarannya receh ya, tapi justru di lorong supermarket kita ngobrol banyak hal, mulai dari ngatur pengeluaran, rencana liburan, sampai mimpi beli rumah sendiri. Kadang juga sambil bercanda rebutan mau beli cemilan apa. Pulangnya capek dorong troli, tapi hati malah seneng karena rasanya kita benar-benar jadi tim di situ. Oh oke, menarik. Sambil belanja bulanan ya. Hah, kalau lo sendiri gimana Sobat Delta? Obrolan paling jujur biasanya ketika
momen apa sih bareng sama seseorang? Bisa jadi itu adalah tim lo di kantor, bisa jadi itu adalah pasangan lo, bisa jadi itu adalah sahabat lo, siapapun itu, bolehlah di-share ke Instagram gue ya, @danergumilang. Obrolan paling jujur biasanya di momen seperti apa? Di momen apa? Di mana? Bisa diceritain ke gue, kita nanti bacain tentunya di Delta FM sambil kita muterin lagu yang satu ini. Aduh, lagu ini tuh enak banget Sobat Delta. Berharap dari timur, yang kebetulan di berharap pada timur maksud gue, yang di request sama Hafiz. Selamat pagi Hafiz, ini lagu requestan lo ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Cestra Ditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Jakarta, kondisi lalu lintas di Tol Kunciran yang mengarah ke Tomang terpantau padat. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di Tol Kembangan yang mengarah ke Kedoya. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Tol Tambun yang mengarah ke Cikarang terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic cuma di Delta FM Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
3: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

masih bareng gue Danar Gumilang. Kita masih muterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. This is the Chainsmokers featuring Daya, Don't Let Me Down. Ya semoga hari lo gak jadi kurang menyenangkan ya Sobat Delta, karena satu dan lain hal. Ada Abai, selamat pagi Abai di live TikToknya Delta FM. Terus juga ada Razon yang pingin dengerin lagu Baby Doll, Dominic Fike. Gue gak yakin lagu itu ada di backing songnya Delta FM. Ada Mbak Vera, selamat pagi, apa kabar? Ada Mika atau Mike nih yang ikutan ngerespon topik kita di pagi ini Sobat Delta, tentang lo kalau ngobrol sama orang di sekitar lo gitu ya, biasanya lebih ngalir atau lebih jujur tuh dalam kondisi apa sih Sobat Delta? Kalau Mika atau Mike nih bilang katanya kalau satu mobil tuh pasti ngobrol dan biasanya lebih jujur di situ ya. Ada Tita Chandria, selamat pagi. Momen pas sarapan pagi itu 30 menit untuk dengerin cerita masing-masing. Ah, oke. But it's a privilege loh ketika bisa sarapan pagi bareng sama pasangan. Karena kan kadang ketika orang-orang yang bekerja di suburban harus pergi ke tengah kota, biasanya cukup struggle dengan harus berangkat lebih awal biar nggak kena satu dan lain hal. Macet biasanya. Yang kadang suka jadi apa ya, suka jadi ya momok tersendiri untuk bisa berangkat lebih awal gitu. Kadang-kadang suka bikin Allah mesti berangkat lagi pagi-pagi, karena sebenarnya misal gitu ya, masuknya jam 8 tapi harus berangkat dari rumah dari jam 5 biar gak stuck di jalan. Tapi luar biasa, salam buat pasangan Tita ya. Ini beberapa juga hadir di DM Instagram gua Sobat Delta. Ada Riko, selamat pagi Riko. Nar, bro Danar katanya, kalau sama tim kantor justru paling gampang ngobrol pas udah jam pulang. Aneh ya, padahal dari pagi sampai sore ketemu, tapi begitu lift mulai sepi, terus jalan bareng ke parkiran, baru deh ngobrolnya berubah. Yang tadinya bahas meeting, tahu-tahu jadi cerita soal orang tua yang lagi sakit, lagi bingung pindah kerja, sampai ada yang curhat, mau nikah tapi belum yakin. Kayaknya kalau masih duduk di meja kantor rasanya masih formal, begitu keluar gedung, temboknya langsung hilang. Iya sih, tapi menurut gue ketika lo bekerja di kantor yang punya mentor atau punya user yang menyenangkan, ketika lo keluar tuh title boss, title usernya tuh gak dipakai lagi tuh, it's a privilege loh. Karena ada beberapa yang kayak gitu juga Sobat Delta. Ketika misalnya lagi di kantor ya oke, gue di sini sebagai atasan lo, lo mesti... kita bekerja bareng, tapi semua direction datang dari gua dan kita mungkin bisa discuss dan lain sebagainya. Tapi ketika keluar dari kantor, ya kita teman. Itu tuh nggak semua bisa kayak gitu loh Sobat Delta. Karena ada juga ya atasan-atasan di kantor yang kalau lo keluar dari kantor ya tetap kayak Pak, Bu dan segala macam ya. Tapi ada juga yang keluar kantor, udahlah teman aja lah. Yuk kita nongkrong di mana yuk. Let's go. Ntar gua bayarin. Nah itu momen yang paling menyenangkan. Salam buat teman-teman di kantor Riko. Ada Salsa juga, Salsa selamat pagi. Salsa bilang katanya kalau aku sama suami malah paling enak ngobrol sebelum tidur. Lampu kamar udah mati, masing-masing udah gak pegang handphone, terus baru deh cerita. Yang lucu siangnya justru obrolan penting muncul. Seringnya justru obrolan penting muncul jam segitu. Mulai dari ngomongin keuangan, rencana punya anak kedua, sampai hal-hal kecil yang ternyata sama-sama dipendam sendirian. Kadang ngobrolnya 15 menit tapi rasanya bikin tidur lebih tenang. Okay, baik. Noni, selamat pagi nih, apa kabar? Kak Danar baru ikutan cerita lagi nih. Aku sama sahabatku biasanya kalau sambil sama-sama nyetir, Kak. Hah, gimana? Aku sama sahabatku biasanya kalau sambil sama-sama nyetir. Oh, okay. Jadi sambil berkendara gitu ya, sama-sama saling berkendara. Mungkin karena beda kota juga ya. Jadi ceritanya banyak banget, mulai dari update kehidupan sampai plan kami mau liburan bareng yang enggak jadi-jadi karena enggak ketemu jadwalnya. Last vacation bareng itu nonton Coldplay di Singapura. Abis itu mau vacation lagi, mau kesana sini enggak ketemu-ketemu waktunya. Tapi memang kayak gitu sih, Noni. Correct me if I'm wrong ya. Kalau ngomongin tentang liburan, yang direncanain biasanya tuh untuk kejadiannya cuma 40%. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak impromptu ketemu, let's go, beli, jalan, biasanya lebih jalan. Ya gak sih Sobat Delta? Karena ya gitu deh. Kalau misalnya yang kedua tuh rasa gejolak kaula mudanya tuh masih ada.
kayak lagunya Club 80.

download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Delta FM, it's terenak Sobat Delta. Kita masih seseruan di pagi hari ini. Good Mood Club bareng Danar Gumilang. Kita lagi seseruan dengan lagu-lagu yang mudah-mudahan bisa menemani pagi hari lo. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Lagi nanya ke teman-teman, kalau ngobrol yang biasanya lebih jujur tuh di masa-masa seperti apa sih Sobat Delta? Kalau gue sih tergantung orangnya. Tapi bareng sama orang rumah pun juga kayak gitu lagi Sobat Delta, bareng sama bokap nyokap. Gue, oh enggak, kalau sama, oke, kalau misalnya gue sama orang tua ya, ngobrol sama bokap sama nyokap tuh beda. Ngobrol sama nyokap, biasanya gue lebih ngalir kalau lagi ngobrol di meja makan. Kalau ngobrol sama bokap, gue tuh jujur, bokap itu tuh kayak agak lumayan love and hate relationship sama gue. Agak gimana gitu kan Sobat Delta. Tapi memang jarang ngobrol. Tapi akhirnya kalau misalnya ngobrol panjang itu sama bokap, kalau gak di ruang TV, di mobil. Mostly di ruang TV sih biasanya. Kalau ngobrol sama bokap lebih ngalir gitu ya. Selebihnya kalau sama teman-teman sih di kendara, sambil gue berkendara sih biasanya lebih panjang gitu obrolannya, lebih jujur. Dan ini yang lagi kita obrolin. Karena kalau ngomongin tentang secara psikologi tuh ada penelitiannya Sobat Delta. Ternyata tidak semua orang di kondisi yang sama akan menceritakan kisahnya dia secara lebih lengkap. Ada momen-momen tertentu, atau kalau misalnya lo pingin mencari obrolan yang baik atau obrolan yang lebih mengalir, carilah cara atau carilah momen yang memang bisa dilakuin untuk bisa menghadirkan obrolan itu lebih ngalir. Nah, ini sebenarnya yang lagi gue tanyain ke teman-teman. Siapa tahu nih dari respon yang hadir dari DM ke Instagram gue, dari live TikTok, jadi satu jawaban. Oh, ternyata selama ini dia nggak mau cerita karena mungkin kurang nyaman. Oh, ternyata harus begini nih ceritanya nih. Kalau di live TikToknya kita Sobat Delta, Abai bilang suka ngobrol jujur sama sahabat di depan Indomaret. Oh, paham banget lagi gue nih di depan di kursi besinya itu tuh sambil minum Golda. Wah, Golda hari ini gratis, lo besok bayar di sini ya Golda ya. Tapi memang iya sih, di momen-momen kayak gitu tuh biasanya sering banget gue ngelihat orang-orang ngobrol lama sambil gak tahu, mungkin sampai kalau ngeliat main handphone sih biasanya main lagi mabar ya. Coba kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol kayak gitu tuh somehow biasanya lebih dalam. Tapi mabar itu tuh bisa jadi salah satu momen untuk ngobrol sama orang lain gak sih Sobat Delta? Iya gak sih? Iya kali ya. Famas, lo mabar gak? Sering. Sering ya. Kalau lo main ini juga apa, Mobile Legend? Oh, oke, gue nggak tahu itu, dan gue emang nggak main gitu. Tapi kalian tipikal yang ngobrol, boleh mic-nya dinyalain deh. Gue pingin nanya sama anak-anak Gen Z ini nih. Coba Fawas, Kal, gue pingin nanya itu mic-nya dibuka. Gue pingin nanya sama kalian berdua di sini. Ini adalah anak-anak magang kita Sobat Delta. Ada Fawas, ada Kal. Kalau Fawas sih anak Depok asli. Kalau si Kal ini nih anak Padang, orang Awa. Coba Kal dulu dong, Kal. Belum terdengar suaranya, Kal.
1: Halo.
0: Halonya kayak lagi ada di sarang singa lu, Kal. Tapi lu termasuk orang, sapa dulu dong Sobat Delta, selamat pagi Sobat Delta.
1: Selamat
0: gitu.
1: Pagi Sobat Delta semuanya.
0: Deketin sama mic. Nah gitu, Kal. Termasuk orang yang ngobrol gak?
1: Ngobrol, kalau deket.
0: Ya, sama orang tua?
1: Sama orang tua ngobrol juga.
0: Ngobrol, ya? Tapi, Oh, suaranya Kal gak kedengeran. Oke, nih Kal. Nah. Tapi kalau misalnya lo sama orang tua, karena memang long distance kan, orang tua di Padang kan.
1: Iya.
0: Biasanya memang obrolan itu selalu setiap hari kah sama orang tua atau gimana?
1: Enggak sih. Tapi yang paling sering itu kalau lagi makan pasti ngobrol.
0: Lagi makan?
1: Iya.
0: Dimanapun itu?
1: Dimanapun itu, iya.
0: Jadi kalau makan di luar ataupun makan di rumah itu adalah momen ngobrol sama orang tua?
1: Iya.
0: Oke, sama teman-teman?
1: Sama teman-teman. Kalau ngumpul udah pasti ngobrol juga.
0: Ngobrol, ngobrolnya ngobrol dalam gitu ya, jujur dan segala macamnya.
1: Iya.
0: Ah, oke. Udah punya pasangan?
1: Enggak.
0: Oh. Agak mikir le, enggak belum. Oke, baiklah. Kalau Fawas?
1: Lanjut
0: Fawas. Coba Fawas. Naikin dulu, naikin mic-nya. Nah, sambil berdiri juga enggak apa-apa kok. Nah, termasuk orang yang ngobrol enggak sama keluarga?
2: Pasti sih.
0: Pasti.
2: Tapi terutama sama ibu sih.
0: Sama ibu. Iya. Tapi biasanya obrolan itu keluar pada saat apa sih?
2: Biasanya tuh kayak pulang dari kalau misalnya habis pergi,
0: terus
2: biasanya pas makan sih seringan.
0: Momennya itulah momen pas lagi makan. Oh, di situ ditanya kayak hari ini ngapain aja dan segala macam, itu biasanya keluar pas lagi makan.
2: Iya.
0: Oke, okay. Biasanya suka nge-request makanan-makanan gitu-gitu enggak sih, Kal? Hah? Ini agak lu kenapa jadi deg-degan kayak di interview sih, Kal? Bener-bener ya lu ya. Tapi enggak, maksudnya berarti kalau sama nyokap tuh berulang tiap harinya hadir pada saat lagi makan gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, okay. Selalu ditanya dulu atau Fawas yang cerita?
2: Biasanya suka lempar-lemparan pertanyaan aja sih
0: kita. Lempar-lemparan pertanyaan.
2: Kalau lagi diem gitu kan kadang jadi awkward. Ya kan, ngobrol aja gitu.
0: Ngobrol aja. Ibu suka nanyain algoritma sekarang kayak gimana, Kal, gitu dong.
2: Sering lagi.
0: Oh, ya serius, Kal?
2: Iya.
0: Wah, nyokap ternyata ada di industri digital juga ngomongin algoritma.
2: Enggak juga sih.
0: Dasar lo. Itu ada Fawas dan juga Askal. Haskal yang hadir di sini sama Delta. Ini intern kita luar biasa. Nah, memang kayak gitu tuh. Kalau ngobrolin tentang obrolan-obrolan tertentu biasanya harus ada dalam momen-momen yang memang harus diciptain sih. Well, terima kasih banyak loh teman-teman semua nih yang sudah ikut bergabung untuk bercerita bareng sama gua di Delta FM ngomongin tentang momen-momen biasanya obrolan itu keluar pada saat apa. Kai, gua jujur pingin bacain kayak, tapi gue agak lumayan ini 18 plus lagi sama Delta. Biasanya kata-kata orang itu jujur ketika lagi mabuk. Maboknya apa? Mabok apa dulu? Mabok cinta ya. Mabok cinta juga kayak gitu. Saking jujurnya bisa diapain? Bisa digunain atau bisa diakal, apa namanya bahasanya? Ya bisa diakal-akalin gitu sih orang yang lagi di mabuk cinta gitu kan ya, dimanfaatin gitu sama Delta. Sabar-sabar ya.

0: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Raditya di Delta Flash. Kita beralih ke berita pertama. Dalam sebuah survei yang dilakukan Remitly, Jepang menjadi negara yang dianggap paling sopan di dunia. Disebutkan selain Jepang, negara lain yang menjadi negara paling sopan yaitu Kanada, Britania Raya, China, dan juga Jerman. Kita beralih ke berita hiburan, Sobat Delta. Olivia Rodrigo berhasil meraih posisi nomor 1 ketiganya di tangga album Billboard 200. Album You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love ini langsung masuk ke puncak tangga lagu dengan 485 ribu unit dan menjadi pekan penjualan terbesar untuk album solois tahun ini. Kita beralih ke berita sepak bola, Sobat Delta. Cape Verde jadi debutan yang melejit di Piala Dunia 2026 setelah lolos ke 32 besar. Di tengah euforia itu, kaptennya Ryan Mendes disebut tersandung kasus pemerkosaan yang dilakukannya sebelum tampil di Piala Dunia 2026. Sekian dulu Delta Flash-nya, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
0: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
1: Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Terenak.

Bang bang boom. Sudah masuk di jam terakhir nih kita pagi hari ini. Lagi ngapain Sobat Delta? Apakah mungkin baru menyelesaikan sarapan di pagi hari? Atau mungkin sekarang ini masih berkutat dengan kondisi jalanan yang I don't know. Gimana kondisi jalanan di luar sana? Boleh dong diinfoin ke gue. Kalau tadi memang ngecas

Dokter udah ngasih info di Delta Traffic, tapi pingin juga nanya ke teman-teman yang lagi di dalam perjalanan, piye jalanan sekarang ini Sobat Delta? Bukan jaranan ya, tapi jalanan. Apa bahasa Jawanya jalanan? Mikir tiba-tiba. Ada teman-teman kita nih yang hadir di live TikTok. Terima kasih banyak. Kak Dambong pun juga hadir sambil bertanya, Ovi kemana? Kayaknya ketinggalan nih. Ovi tuh lagi ada kerjaan Sobat Delta. Jadi memang 3 hari ini, dari kemarin sampai besok, aku akan siaran sendirian di Delta FM. Ovi lagi ada kerjaan yang tidak bisa dia tinggalin. Cuma memang kemarin sambil WhatsAppan sama dia, dia titip salam buat Sobat Delta. Nanti Kamis ketemu lagi sama teman kita Astri Ovi di Delta FM Hits Terenak ya. Sambil muterin lagu-lagu tahun 90-an dan 2000-an, ngajakin lo untuk request juga Sobat Delta lagu enak apa yang pengen didengar. Ayo mampir ke Instagram gue, user ID-nya @danargumilang. Let me know what song that you wanna hear on this beautiful Tuesday morning. Siapa tahu bisa langsung kita putar dan ada di banking songnya Delta FM ya. Tapi nih ya, sambil gua nunggu request dari teman-teman, lo pernah dengar gak sih ada yang bilang jangan semprot parfum ke leher, nanti bisa kena kanker tiroid. Buat teman-teman yang pernah dengerin kayak gini, gue tuh sempet ngelihat ada satu artikel. Nanti deh gue bacain artikelnya abis yang satu ini. Jadi tetap bareng sama kita sambil gue tungguin juga requestan teman-teman semua, lagu tahun 90-an dan 2000-an yang pingin lo denger tuh apa Sobat Delta. Ke Instagram gue ya, @danargumilang. Yang mau sapa-sapa orang di sekitar lo juga boleh.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena. Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi.
2: Good Mood Club, cuma di Delta FM. Hits terenak.

Disiarkan langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati Jakarta. Ini dia Good Mood Club bersama Danar Gumilang. Vibesnya kalau dengerin lagunya Om Uta tuh kayak gitu sama Delta. Kayak ada disiarkan langsung, ada gegap gempitanya di sana. Selamat pagi buat teman-teman semua. Masih bareng gue Danar Gumilang di pagi hari ini Good Mood Club. Masih seseruan dengan lagu-lagu tahun 90-an, 2000-an. Selamat pagi Sin Yeries, Shiny Ries. Ada hadir di DM Instagram gue, pengen dengerin lagu Justin Bieber Favorite Girl. Terus juga ada Muhammad Abizar, selamat pagi. Mau dengerin lagunya Simple Plan yang perfect, nanti gue coba cek, mudah-mudahan ada di banking song kita. Terus Anggi, selamat pagi dari Kaltim nih, yang lagi kerja sambil dengerin Delta. No Doubt Don't Speak-nya sudah aku siapin. Sambil menyapa juga teman-teman semua yang hadir di live TikTok-nya Delta FM. Halo, apa kabar? Tere nih tadi sambil ngerespon sedikit ucapan gue sebelum muterin lagunya The 1975 yang About You sama Delta tentang nyemprot parfum. Jadi memang gue tuh tadi sempat ngeliat satu artikel gitu di CNN. Jadi memang menurut dokter spesialis bedah onkologi dari RSPI, dokter Diani Kartini Sobat Delta, ini menganggap bahwa menyemprot parfum ke leher bisa kena kanker tiroid itu tuh tidaklah benar, atau bisa dibilang hoax. Karena beliau negasin bahwa sampai saat ini gak ada bukti ilmiah yang menunjukkan kalau menyemprotkan parfum ke area leher bisa nyebabin kanker tiroid Sobat Delta. Jadi kalau misalnya selama ini lo termasuk yang suka menyemprotkan parfum di leher sebelum berangkat kerja atau sebelum ketemu klien, ini memang sebenarnya gak perlu panik karena mitos yang beredar Sobat Delta. Emang ada beberapa orang yang kulitnya lebih sensitif terhadap kandungan parfum. Jadi kalau misalnya setelah pakai parfum muncul iritasi kayak kemerahan atau mungkin ada rasa gatal di situ, sebaiknya dihentiin dulu pemakaiannya Sobat Delta, atau coba semprotin ke pakaian lo, bukan langsung ke kulit. Tapi itu berbeda dengan kanker ya, karena sampai saat ini belum ada bukti bahwa parfum yang disemprotin ke leher menjadi penyebab yang namanya kanker tiroid. Dan ya menarik Sobat Delta, ternyata masih banyak informasi kesehatan yang beredar dari mulut ke mulut, grup WhatsApp keluarga atau media sosial, padahal belum tentu benar. Makanya kalau misalnya menyangkut kesehatan, ya memang penting banget buat kita mastiin dulu nih informasinya itu tuh berasal dari sumber yang kredibel atau tenaga medis. Ya memang memulai pagi kan adalah sebuah hal yang sangat menyenangkan ya, untuk bisa menghadirkan aroma yang baik lah, bukan aroma yang kurang enak gitu Sobat Delta. Karena bagaimanapun kita sebagai makhluk sosial yang bertemu dengan orang-orang lain, jangan cuma mikirin diri lo sendiri, ah bodo amat, ini adalah aroma tubuh gue, bear with my odor. Jadi kayak oke, kayak gitu. Tapi ya mungkin secara timbal baliknya adalah orang-orang jadi malas untuk ada di sekitar lo ya, kalau misalnya punya aroma-aroma kurang menyenangkan. Well, sambil terus muterin lagu-lagu enak, sambil ngajakin teman-teman juga untuk hadir dengan lagu-lagu yang menyenangkan Sobat Delta, gue mau muterin lagu yang di-request sama Anggi dulu nih. Anggi dari Kalimantan Timur pengen dengerin lagu ini, No Doubt With Don't Speak. Buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya, mampir ke Instagram gue, DM di sana, kasih tahu lagu yang lo pengen denger apa sih.

Hotline with Perfect, lagu yang di request sama Abizar. Selamat pagi, terima kasih lagunya udah diputar sama-sama. Buat teman-teman yang baru saja bergabung, selamat datang di Good Mood Club. Danar Gumilang hadir di sini. Ovi lagi izin siaran dari kemarin sampai besok karena ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan Sobat Delta. Jadi aku siaran sendiri nih sampai besok. Tapi nggak sendirian juga sih, di studio ada Pak Fawas, ada Haskal, ada Rido juga, ada Om Halid juga di sini. Sambil kita puterin lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an. Thank you banget buat teman-teman yang sudah gabung. Ada Ayu di Lampung, mau dengerin lagunya Nadif Basalamah ya. Nanti aku siapin bareng sama Aziz Harum dan juga, aduh siapa namanya satu lagi, Aisyah Retno ya. Nanti aku coba cek, mudah-mudahan aman. Yudi Irawan pingin dengerin lagunya The Police, Every Breath You Ding Ding Ding Ding Ding Ding Ding. Gak gitu dong Danar, jangan lo mash up lagu orang. Ada siapa lagi nih, Rahmat Widi hadir di DM Instagram gue. Ini teman SMA gue ya. Eh Mamat bukan sih? Iya gak sih? Gue tiba-tiba langsung kayak, eh bener gak sih nih? Emang kayak teman sekolah gue nih. Gue tuh punya teman sekolah namanya Rahmat Widi juga soalnya. Nanti gue coba cek deh benerkah dia atau tidak Sobat Delta. Well anyway, tadi ada teman kita juga yang hadir di live TikTok pingin dengerin satu lagu dari Rockset. Cuma ketika dia menghadirkan kata atau grup yang satu ini, Sobat Delta, band yang satu ini lebih tepatnya, I don't know why, terbersit di kepala gua untuk, apakah kita harus menghadirkan yang namanya perpolingan duniawi? Spending my time. Polling dulu yuk, kalau gitu, Sobat Delta. Kita perpolingan duniawi pagi hari ini. Ada 3 lagu dari Rockset yang bisa lo pilih kira-kira. Dari 3 lagu yang ini, dari 3 lagu yang ini tuh gimana sih Danar? Dari 3 lagunya Rockset ini, lagu yang pingin lo denger yang mana? Yang pertama adalah Spending My Time. Belum berakhir karena gue masih punya 2 lagu pilihan dari Rockset. Lagu berikutnya adalah lagu yang

Oke. Ini lagu pilihan kedua yang bisa lo pilih. Ada It Must Have Been Love dari Roxette. Kayaknya kalau dua kurang ya. Harus ada tambahan satu lagi Sobat Delta. Lagu terakhir dari Roxette.

you. Oke. Gue punya 3 lagu dari Roxette Sobat Delta. Kira-kira Roxette yang mana yang pingin lo denger? The first one, We Have Spent In My Time. It Must Have Been Love becoming the second choice that you can choose on this perpolingan duniawi. Or you might gonna hear the third songs that we choose for today, Wish I Could Fly. Jadi yang mana yang pengen lo denger, lo bisa mampir ke Instagram gue, lo bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Gak usah lo tulis judulnya karena panjang, tinggal tulis 1, 2, atau 3. Spending My Time, It Must Have Been Love, atau Wish I Could Fly. In the meantime, kita puterin dulu lagu requestan dari Ayu, Sobat Delta. Ini dia Nadif Basalamah, Aziz Harun, dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Saatnya Delta Traffic. Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Cestra Ditya di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di Jalan Sultan Agung terpantau lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di kawasan Banyumanik. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Setiabudi terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang. Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trena.
3: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club cuma di Delta FM Hits Trena.

0: sudah kita hadirkan. Dan yang terpilih adalah Roxette, It Must Have Been Love.
1: Emang tiga lagunya tuh menyenangkan semua Sobat Delta yang tadi gue hadirkan. Emang kesel ya.
0: Spending My Time, It Must Have Been Love, sama lagu Wish I Could Fly. Lagu-lagu tahun 90-an. Kalau ngeliat di DM Instagram gue sama di live TikTok Sobat Delta, perbandingannya tuh cukup menarik. Kalau di TikTok itu antara Spending My Time sama It Must Have Been Love. Di DM Instagram gue, Spending My Time sama Wish I Could Fly. Tapi kalau misalnya dilihat dari banyaknya orang yang ikut milih, ternyata It Must Have Been Love yang paling banyak terpilih dan banyak direspon sama teman-teman semua. Hat nupis kalau bahasa Perancisnya ya, hatur nuhun pisan buat teman-teman semua yang sudah ikutan ngerespon perpolingan duniawi pagi hari ini. Kita masih akan seseruan tentunya, masih ada waktu untuk muterin lagu-lagu tahun 90-an, muterin lagu-lagu tahun 2000-an, sambil nungguin juga request yang bisa di-share sama teman-teman semua, yang bisa di DM ke Instagram gue @danergumilang. Gue tuh kemarin sempat ngeliat satu artikel Sobat Delta yang menurut gue tuh kayak menarik juga nih artikel ini nih. Jadi kalau ngomongin tentang Batman, tahu dong Batman Sobat Delta, superhero yang memang hadir dari Gotham City. Nah kali ini nih Batman-nya gak ada di Gotham City, tapi di Meksiko Sobat Delta. Ceritanya ini cukup bikin geleng-geleng kepala menurut gua. Kenapa Nar? Jadi memang di satu kota namanya Lagos de Moreno Sobat Delta, ada sosok misterius yang oleh warga dan netizen ini dijulukin namanya Batman. Bukan karena dia itu tuh pakai jubah atau punya Batmobile, tapi karena dia memburu orang-orang yang diduga mencuri motor. Caranya juga gak biasa Sobat Delta. Orang-orang yang diduga nyuri motor ini diikat pakai lakban ke tiang jalan. Bahkan di kepala mereka ditulis kata ratero, yang dalam bahasa Spanyol artinya pencuri. Ada juga nih yang wajahnya dicoret-coret sama kumis-kumisan gitulah Sobat Delta, kayak kumis kucing lo tau lah ya, yang di pipi kiri pipi kanannya ada garis tiga. Terus motor yang diduga hasil curian sengaja diparkir di dekat mereka seolah-olah jadi barang bukti. Dan ya dalam waktu sekitar 10 hari sedikitnya 5 orang ditemuin dengan pola yang sama. Yang menarik, polisi di sana justru memperlakukan orang-orang yang diikat itu sebagai korban. Kenapa? Karena gimana pun juga Sobat Delta, mereka belum dinyatakan bersalah lewat proses hukum. Beberapa di antaranya bahkan mengalami luka dan harus mendapat perawatan. Polisi nih sekarang malah memburu sosok misterius yang dijuluki si Batman tadi, dan kabarnya udah mengidentifikasi 2 kendaraan yang diduga terkait dengan aksi tersebut. Dan yang bikin cerita ini menarik adalah reaksi masyarakat Sobat Delta. Di media sosial ternyata banyak yang ngedukung si aksi Batman ini. Mereka menganggap, nah si Batman ini ngebantu ngeberantas kejahatan kok. Apalagi di daerah itu emang dikenal menghadapi yang namanya masalah kriminalitas. Tapi di sisi lain, banyak juga yang ngingetin bahwa kalau setiap orang mulai menghukum orang lain menurut versinya sendiri, batas antara benar dan salah bisa jadi makin kabur. Dan ya di situ sih gue jadi kepikiran Sobat Delta. Kadang ketika kita ngelihat sebuah kejahatan, reaksi pertama emang emosional ya. Rasanya pengen ngelakuin penghukuman ke pelakunya tersebut. Tapi kalau semua orang mulai jadi hakim sekaligus eksekutor, gimana kalau ternyata orang yang dihukum salah sasaran atau belum terbukti bersalah?

0: to me. Bukan itu judul lagunya Dadar, malah yang bener gak lo? Cha-cha-cha dari Bruno Mars sama Delta mengiringi gue untuk menutup perjumpaan di pagi hari ini. Menutup perjumpaan dengan sebuah kekagetan yang I don't know ya Sobat Delta. Is it me? Atau ada juga orang yang ngerasa bahwa yang namanya perjalanan itu tuh cepat banget rasanya. Gue tuh gara-gara lagi dengerin lagunya Tulus yang baru kan, Teh Hijau. Ada yang udah dengerin? Belum ada di banking song kita. Dewina, halo. Dewina happy deh gue, banyak banget lagu-lagu enak sekarang masuk ke banking songnya kita. Best banget music director kita. Jadi tuh gue lagi ngedengerin lagunya Tulus yang baru, enak Sobat Delta. Gue suka, walaupun memang by lyrics tuh lo kayak harus bener-bener dengerin banget untuk tahu maksud lagu dari Teh Hijau ini tuh apa sih sebenarnya. Literally, gue tuh bukan tipikal orang yang akan nyari lirik. Gue tuh akan menikmati lagunya dulu sampai akhirnya, oh maksudnya ini. Gue sekali denger, belum dapat. Mungkin untuk berapa kali baru bisa tahu nih maksud lagunya tuh apa. Cuma yang bikin gue tertarik adalah ketika gue scroll-scroll komen di YouTube. Gue ngeliatnya di YouTube, gue ngedengernya di YouTube sih Sobat Delta, bukan di platform music streaming. Terus ada yang bilang, setelah 4 tahun lebih teman-teman welcome back Tulus, ada Chester di sini. Gue bilang, hah? Hati-hati di jalan 4 tahun yang lalu. Chester bilang, iya waktu itu siaran, masih siaran bareng sama Mbak Eno. Terus gue kayak, ah?
1: Lu lupa kan pasti kan? Kan lu ada kisah di balik lagu itu.
0: Lo diem gak? Lo boleh diem gak? Lo boleh diem gak Chester?
1: Gak, gue mau nanya waktu itu hati-hati siapa sih?
0: Itu makanya that's the reason why gue kaget. Kayak, hah 4 tahun yang lalu gitu.
1: Berarti selama 4 tahun ini lo minumnya Teh Hijau.
0: Kesel gue. Well, terima kasih banyak buat Sobat Delta yang sudah ikut seseruan bareng sama gue di sini, sudah ikut request, sudah ikut respon topik-topik yang ada. Thank you so much buat teman-teman yang sudah bergabung bersama dengan kita. Eh, di jam terakhir tetap masih ada Delta Flash gak sih Chester? Nggak ada. Gimana sih lo? Ah, padahal ini kan cuan lo, Ches, untuk mengeluarkan suara-suara indah lo di Delta Flash setiap pagi.
1: Nah, ini juga kita mengundang untuk beberapa brand ya yang mau flash in di sini. Bisa lo. I'm back.
0: Chester hadir di sini untuk seseruan. Gue masih akan hadir kembali besok. Jadi buat Sobat Delta, besok ketemuan lagi. Ovi besok masih off siarannya. Jadi bear with me. Gitu ngomongnya.
1: Masih manggung sama Riff ya Ovi ya?
0: Bukan dong. Oh, bukan. Masih bikin satu program di Metro TV.
1: Oh iya.
0: Kick Andy. Wow, bukan. Kalau gitu kita pamitan sama Delta, ketemu lagi besok. Before we go, always remember that good things will come to those who do good. Have a very pleasant Tuesday and we'll see you tomorrow. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Lagu enak yang ini. Aku wanita yang sedang jatuh cinta. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Oke deh, kalau gitu.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terenak.
2: Delta FM Hits Terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pegang nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.
5: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. It Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bordang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bordangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Are you feeling me? Let's do something. Let's make a bet. 'Cause I better have you make it. Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, emak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Emak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Emak lu gue pengen nyetrum.
1: Emak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Emak lu bunyi belentang.
1: Emak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lo Ben.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sudah ditemukan oleh tadi pagi oleh nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30.
3: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai lahan pertanian produktif alih fungsi jadi perumahan, warga Cirebon soroti legalitas dan dampak kerusakan infrastruktur. Berdiri di atas lahan aset negara, bangunan liar kawasan Jalan Parung, Kemang, Bogor ditertibkan Satpol PP. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat siapkan 9 jaksa, tangani kasus TH. Saya Jan Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Jenazah Joni Muhroni, nelayan asal Dusun Kedung Rejo, Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, yang sebelumnya hilang di Pantai Timur, telah dimakamkan keluarganya di Pemakaman Umum Jongor Batu, Parapat Pangandaran, Selasa 30 Juni.
5: Sebelumnya diketahui, Joni, nelayan berusia 30 tahun itu, dinyatakan hilang setelah perahu katir yang dikemudikannya bernama Lautan Biru ditemukan terdampar tanpa awak di kawasan Pantai Timur Pangandaran Senin 29 Juni malam. Kepada PRSSNI, Ketua Sar Barakuda Pangandaran Sakio Andrianto, Selasa pagi menjelaskan, ditemukan seorang nelayan lagi narik jaring dalam kondisi korban terkait jaring sekira jam 6:30 pagi, lalu melaporkannya kepada anggota Sar Barakuda yang kebetulan lagi melaut. Sakio membenarkan korban adalah Joni Muhroni yang kemarin sore hilang atau jatuh dari perahunya.
2: Sudah ditemukan nelayan yang lagi narik jaring sekitar 6:30 dan kami langsung menuju ke TKP mengevakuasi korban. Betul korban yang kemarin sore itu hilang atau jatuh dari perahunya karena perahunya keadaan mesin masih hidup tapi mendarat sendiri.
5: Untuk diketahui, Senin malam, warga dan nelayan di kawasan Pantai Timur dikejutkan adanya sebuah perahu katir nelayan Lautan Biru yang terdampar tanpa awak sekitar depan pasar ikan dalam kondisi mesin masih menyala. Namun tidak terdapat tekong maupun awak kapal di atasnya. Korban akhirnya ditemukan nelayan lain sekira jam 6:30 pagi dalam kondisi sudah meninggal dunia.
4: Satpol PP Kabupaten Bogor bersama Kecamatan Kemang menertibkan bangunan liar di sepanjang Jalan Parung Kemang. Petugas membongkar bangunan yang berdiri di atas lahan aset negara karena mengganggu rencana normalisasi saluran irigasi.
6: Kanit Satpol PP Kecamatan Kemang Ika Maulana Akbar menyebut sebanyak 115 bangunan liar yang terdapat di wilayah Desa Kemang dan Desa Parakan Jaya telah dilakukan pembongkaran. Sebelum dilakukan penertiban, pemerintah Kabupaten Bogor melalui pemerintah kecamatan setempat telah memberikan sosialisasi kepada para pemilik bangunan agar melakukan pembongkaran secara mandiri. Menurut Ika Maulana Akbar, penertiban bangli ini merupakan tindak lanjut instruksi Bupati Bogor Rudi Susmanto. Salah satu tujuannya untuk mengembalikan fungsi saluran irigasi yang sebelumnya mengalami pendangkalan. Saluran irigasi tersebut nantinya akan difungsikan kembali untuk mendukung kebutuhan pengairan area pesawahan dan pertanian di 3 kecamatan wilayah Bogor Utara.
7: Desa Parakan, Desa Kemang. Kemang 38 bangunan, Desa Parakan sekitar 77 bangunan yang kita tertiban hari ini.
6: Dengan normalisasi saluran irigasi ini, pemerintah berharap dapat mengurangi risiko banjir sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan para petani di wilayah sekitar.
4: Aktivitas pengurukan lahan di kawasan Once, Desa Curug Wetan, Kabupaten Cirebon menuai sorotan karena lahan perkebunan produktif kini berubah menjadi hamparan tanah uruk berwarna kuning untuk proyek perumahan.
8: Hamparan sawah produktif yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani di kawasan Jalan Once Karangsembung Desa Curug Wetan Kecamatan Susukan Lebak berangsur berubah. Lahan yang sebelumnya hijau dan produktif sebagai area perkebunan dan pertanian kini tertutup material urugan dan berubah menjadi hamparan tanah berwarna kuning karena alih fungsi. Aktivitas pengurugan yang dilakukan menggunakan alat berat membuat perubahan bentang alam ini terjadi dalam waktu singkat dan menjadi perhatian masyarakat. Selain menyoroti alih fungsi lahan pertanian produktif, warga juga mempertanyakan legalitas proyek dan kejelasan sumber material urugan yang digunakan.

0: ikan kepentingan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.
1: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, komunitas Bobotoh Kolot atau Boboko terus memperkuat perannya sebagai wadah silaturahmi bagi para pendukung senior Persib Bandung. Sekretaris Boboko wilayah Bandung Timur, Witarsa Watarman menjelaskan, di tengah perkembangan sepak bola yang semakin modern dan maraknya media sosial, Boboko mengajak Bobotoh untuk tetap menjaga budaya, sejarah, serta semangat persaudaraan dalam mendukung Maung Bandung. Menurut Witarsa, sebagai sebuah komunitas, Boboko yang baru dideklarasikan 10 Desember 2025 itu bahkan telah memiliki hampir 2.000 anggota yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia hingga luar negeri.
2: Boboko atau Bobotoh Kolot itu tersebar di seluruh Indonesia, bukan hanya Jawa Barat. Ya, karena selain Jawa Barat ada juga Banten, lalu Palu, Lombok, di Singapura, dan di Arab kalau nggak salah ya. Jadi jangkauan untuk Boboko ini bukan hanya di sekitar Jawa Barat gitu. Kenapa Boboko hadir? Tujuannya sebagai wadah silaturahim bagi pendukung Persib yang mengutamakan kedewasaan. Tercatat bahwa yang menjadi anggota Boboko ini minimal berusia 35 tahun. Boboko berusaha untuk menciptakan suasana dukungan bagi Persib di stadion yang aman, nyaman, dan tertib begitu ya. Kemudian pada intinya terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia ataupun yang di dalam dan di luar negeri, tentu yang mencintai Persib tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan.
1: Boboko menegaskan kecintaan terhadap Persib tidak hanya diwujudkan melalui dukungan saat tim bertanding, tetapi juga melalui sikap dewasa, rasa saling menghormati, serta kepedulian sosial. Komunitas ini berharap nilai-nilai positif budaya Bobotoh terus diwariskan kepada generasi muda agar Persib tidak hanya besar karena prestasinya di lapangan, tetapi juga karena kualitas para pendukungnya. Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang, www.radioprssanijabar.net.
1: Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU untuk menangani kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan dengan tersangka TH.
4: Setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dari penyidik Polda Jawa Barat terkait penetapan status TH sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan dan penyekapan terhadap seorang perempuan, Kejati Jabar langsung bergerak cepat dengan menunjuk 9 orang jaksa penuntut umum atau JPU. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jabar, Nur Sri Cahyawijaya mengatakan, para jaksa ini dipersiapkan untuk mengawal dan memantau proses hukum hingga tahap penuntutan sekaligus memastikan penanganan perkara berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu, para jaksa ini akan terus berkoordinasi dengan penyidik hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan ke tahap penuntutan.
5: Menerima surat pemberitahuan dimulai penyidikan dari rekan-rekan penyidik Polda Jabar berdasarkan SPDP yang telah dikirim tadi, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah menunjuk 9 orang jaksa untuk menangani ataupun mengikuti perkembangan penyidikan terhadap tersangka TH.
1: Ratusan warga Pajampangan yang tergabung dalam Paguyuban Jampang Tandang Makalangan atau PJTM menggelar aksi damai di Bundaran Surade akhir pekan lalu. Aksi bertepatan dengan peringatan Hari Anti Narkotika Internasional itu menjadi wujud kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, obat-obatan terlarang, serta minuman keras.
6: Dalam orasinya, Koordinator Aksi Yudi Pratama atau yang akrab disapa si Peci Merah menegaskan, masyarakat menuntut agar aparat penegak hukum, khususnya jajaran Polres Sukabumi di wilayah Pajampangan, tidak ragu menindak tegas para pengedar narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras demi menyelamatkan generasi muda.
7: Kami pun mendengar memang di sini banyak backing yang membackup kaitan dengan peredaran obat-obatan tersebut. Tapi kami percaya anggota kepolisian yang ada di wilayah Surade dan Jampang Kulon. Insya Allah kami bersinergi, tapi kami hanya menguatkan.
6: Menanggapi aspirasi Kapolsek Surade, Ibtu Ade Hendra menyatakan dukungannya

0: terhadap keinginan masyarakat. Keduanya menegaskan bahwa kepolisian akan menindak tegas setiap pelaku peredaran narkoba, obat-obatan terlarang, dan miras sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
1: Saya, Kapolsek Jampakulon, sangat setuju dengan pemberangkatan pemberantasan narkotika maupun.
2: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.pssni.jabar.
1: Delta, Bandung, 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: 창이가 좋아하는 랜덤 게임, 랜덤

0: Penumpang yang terhormat, sebentar lagi kita akan lepas landas. Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena hari itu, di BSD 14 musisi siap mengudara bersamamu. Hit Gitaf, Firsa Bersari, Netral XSLR, Dewa 19 featuring Elo, Enderboy Gangs, Kelompok Penerbang Roket, Solja, The Changcuters, Pamungkas, Sal Priyadi, 510, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Mahalini dan juga Naikila. Bordang Boarding Fest 2026, 4 dan 5 Juli, Edutown Arena BSD Tangerang. Amankan boarding passmu sekarang juga. Jangan sampai ketinggalan penerbangan. Cek bordangboarding.com.
1: Delta FM, hits terenak.

Delta FM di mana aja jadi lebih gampang lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung percepat perbaikan infrastruktur dukung reaktivasi Bandara Husein Sastra Negara. Sundakarsa Fest diusulkan digelar berkeliling. Pemprov Jabar deposit 1 miliar rupiah di RSHS untuk perawatan korban penyekapan. Saya Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung mengakselerasi berbagai persiapan menjelang rencana beroperasinya kembali Bandara Husein Sastra Negara. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan pembahasan mengenai reaktivasi Bandara Husein sudah memasuki tahap yang sangat teknis. Pemerintah Kota Bandung bergerak bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat untuk memastikan seluruh kebutuhan infrastruktur dapat diselesaikan tepat waktu. Menurutnya, berdasarkan informasi yang disampaikan Menteri Perhubungan, target operasional kembali Bandara Husein Sastra Negara diproyeksikan pada 17 September 2026 mendatang. Oleh karena itu, sejumlah pekerjaan fisik sudah mulai dikerjakan sebagai bagian dari persiapan tersebut. Di antaranya perbaikan penerangan jalan umum, pembenahan sistem drainase, peningkatan akses jalan, hingga penataan kawasan parkir. Perbaikan difokuskan pada jalur akses menuju Bandara Husein, terutama di Jalan Abdurrahman Saleh dan Jalan Pajajaran yang menjadi pintu masuk utama menuju kawasan bandara. Pengelolaan area parkir juga disiapkan melalui koordinasi dengan TNI Angkatan Udara sebagai pemilik kawasan bandara. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beserta Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jabar menggelar Sundakarsa Fest pada 26 hingga 29 Juni 2026. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengapresiasi penyelenggaraan Sundakarsa Fest sebagai kegiatan inovatif yang mendukung pengembangan dunia usaha, khususnya UMKM di Jawa Barat. Namun diusulkan agar kegiatan bisa dilakukan secara berkeliling di setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Gubernur juga mengingatkan perlunya pengajaran berbagai bidang seperti membatik, memahat, melukis hingga masakan Sunda kepada para siswa agar keahlian tersebut tidak hilang dan ada regenerasi.
2: Ke depan saya sarankan dilebarkan kegiatannya, digelar keliling di setiap kabupaten, tempat dipersiapkan menjadi pelataran yang sudah biasa nanti digunakan oleh kegiatan-kegiatan seperti ini, dan tumbuh ekonomi kreatif, jadi harus dibangun dengan baik. Yang keduanya saya ngingetin, batik itu nanti yang hilang adalah pembatiknya, karena usianya udah pada tua. Pemahat, kehilangan tukang pahatnya. Pelukis, kehilangan tukang lukisnya. Makanan, nanti kehilangan chef-nya yang tradisional-tradisional kreatif itu. Bagaimana itu nanti tidak kehilangan, tidak putus garisnya? Saya sudah minta, tadi udah kumpulin deh pembatik mana, kasih tiap bulan gaji yang cukup untuk ngajarin batik. Ngajarin di sekolah aja, di sekolah formal.
1: Bank Indonesia berkomitmen untuk terus memperluas akses pasar dan pembiayaan UMKM, memperkuat ekonomi kreatif, serta ekonomi dan keuangan syariah, mengakselerasi digitalisasi, dan menumbuhkan kesadaran terhadap keberlanjutan lingkungan. Untuk itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar Sundakarsa Fest, karya kreatif Jawa Barat 2026 yang mencerminkan komitmen pengembangan ekonomi berbasis kearifan lokal dan budaya, digitalisasi dan keberlanjutan. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat, Yunanto Herdiawan, mengatakan hingga Mei 2026, pihaknya sudah membina 181 UMKM dari berbagai sektor, termasuk 7 desa wisata.
3: Apa yang membuat UMKM di Jawa Barat ini juara, itu salah satunya adalah ekosistemnya. Karena apapun kreativitas, kalau ekosistemnya nggak mendukung, benih ditaruh di tanah kering tidak akan tumbuh. Nah, di Jawa Barat ini luar biasa bagaimana kepedulian pimpinan, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten pada UMKM di Jawa Barat. Kenapa BI mendukung UMKM ini adalah tugas Bank Indonesia juga, Pak. Karena tadi selain rupiah, kita kalau cadangan devisa, intervensi itu jangan terpusat. Kalau di daerah, kita lakukan dengan bagaimana berusaha mendorong ekspor UMKM dan mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Jadi UMKM ini salah satu yang kita dukung, mendukung kapasitas usaha, digitalisasi, kita dukung akses pasar dan temukan dengan perbankan juga akses pembiayaan supaya lebih dapat lebih besar lagi.
1: Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Barat, Adiana Slamet, mengakui belum ada regulasi yang mengatur penggunaan media sosial di Indonesia. Menurutnya, regulasi media sosial masih bergantung kepada sistem algoritma global. Meski begitu, Adiana menegaskan, pemerintah harus memiliki aturan yang jelas terkait pemanfaatan media sosial di Indonesia, apalagi jumlah pengguna internet di Indonesia cukup banyak.
4: Intinya bahwa yang pertama kita diatur bukan oleh regulasi negara, tapi pada ruang cyberspace ya, baik

0: podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Pasca ditangkapnya tersangka TH, pelaku penyekapan dan penganiayaan terhadap korban berinisial YTR, sejumlah warga di sekitar kawasan Cileunyi mendatangi tempat kejadian perkara atau TKP di Cinunuk, Kabupaten Bandung. Seorang warga Ella mengaku sangat prihatin dengan kondisi korban dan berharap kedua mata tersangka didonorkan kepada korban.
1: Kita sendiri tahu ya, korban sekarang itu kondisi wajahnya itu sudah cacat gitu ya, matanya nggak ada. Kalau saya mengikuti hati saya punten ya, bukannya ini ya, mata si tersangka ini diambil untuk didonorkan ke korban, itu baru adil.
0: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengunjungi Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung untuk melihat perkembangan YTR, korban penyekapan dan penganiayaan yang dilakukan tersangka TH. Kunjungan yang dilakukan pada Senin kemarin, Gubernur diterima oleh jajaran direksi RSHS dan bertemu dengan sekitar 14 dokter dan tim RSHS dari berbagai disiplin ilmu. Gubernur menyatakan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
2: Tapi yang paling utama,
0: korban hingga sembuh dan telah menyimpan biaya atau deposit sebesar 1 miliar rupiah untuk penyembuhan korban.
2: Tapi yang paling utama melihat perkembangan dan rencana-rencana ke depan dari sisi medik, dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai sembuh. Ralat aja dari saya tidak mendepositkan uang 1 miliar, yang mendepositkan adalah pemerintah Provinsi Jawa Barat, ya, bukan dari saya.
0: Para dokter dan tim medis Rumah Sakit Hasan Sadikin atau RSHS Bandung terus memberikan perawatan dan penanganan secara intensif kepada YTR yang menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Usai menerima Gubernur Jawa Barat, Direktur Utama RSHS Rasim Dinata Marsidi mengatakan, dalam sebulan ini tim RSHS akan fokus menghilangkan infeksi akibat luka pada tubuh korban sebelum melakukan operasi. Selain itu, pihaknya telah membuat jadwal untuk penyembuhan pasien, termasuk bagian wajah dan kaki. Proses penyembuhan diperkirakan membutuhkan waktu 1 tahun.
3: Jadi kami sekarang ini dalam sebulan ini masih fokus di menghilangkan infeksinya. Dan kami sudah membuat schedule, mungkin bisa sampai 1 tahun untuk perbaikan semuanya. Karena bukan hanya wajah aja, untuk pergerakan pun kaki pun sama. Jadi kami sudah reschedule, adalah 1 tahun ke depan insya Allah bisa beres. Bulan ini masih fokus di infeksinya, jadi belum tuntas, nggak bisa. Kalau infeksi belum ada, kita nggak bisa operasi, karena akan sembuh. Nah, dalam minggu kedua sekarang, sudah mereda, tapi belum beres.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Delta FM, Hits Terenak.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend Up. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja, gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot, tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Mak lu bunyi belentang.
1: Mak lu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu, malu lobet.
1: Ada tamu nih, Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM Hits Terenak.
5: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: apaannya.
1: Yuk dengerin lagu enak ini. Marie, Marie, Marie. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Tiada yang lain yang pantas untukku. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet, semuanya gratis, tis tis. Cara daftarnya gampang, langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, ketemu lagi.
0: Yeay, selamat sore sobat Delta di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo, halo, halo, halo, halo.
1: Ayo, merapat semua, merapat, merapat.
0: Selamat datang di Mangkal bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Denny, aka Mr. Lesman.
0: Ada Vito El Producero.
1: Ya.
0: Ada juga Apis El Digitale.
1: Ya, ada.
0: Ada Aduy, ada Luna, M. Egeng.
1: Ada Bang Hendra.
0: Ada Rido. Ih, iya. Rame.
1: Rame, ayo berpelukan.
0: Lu aja. Bu Matahari lu. Jam 4 sobat Delta mau ngomongin soal studi pasangan yang studi pasangan yang pilotok sebelum tidur.
1: Oh,
0: katanya
1: ngobrol,
0: cenderung
1: ngobrol
0: lebih sehat dan bahagia ngobrol malam-malam sebelum
1: iya,
0: tidur.
1: Iya, betul. Sambil
0: half marathon biasanya half marathon iya. Karena kan dia lebih sehat.
1: Sambil berpelukan kan. Jadi istri kita di bersender, kita, tangan kita terbuka nih, misalnya tangan kiri ntar istri kita, lengan kita dia sebagai bantalnya.
0: Iya, gitu. Cuma kalau lama-lama kesemutan biasanya kalau gitu.
1: Iya, biasanya kalau udah kesemutan tangan kanan dorong sampai terbalik.
0: Enggak. Tangan dorong sampai rumah sebelah. Katanya begitu sobat Delta. Jadi usahain lu sebelum tidur ya, kalau lu udah punya pasangan, coba lu ajak ngobrol dulu.
1: Nah, betul.
0: Tapi kalau lagi berantem kan males tau ngobrol.
1: Iya, tapi harus ada salah satu yang
0: mengalah ya.
1: Iya, jadi air
0: yang ya. Ah, itu bukan gua.
1: Biasanya gini, setelah abis berantem begitu maafan, itu akan ada pertunjukan yang
0: menyenangkan ya, menghebohkan ya.
1: Menghebohkan, bisa 7-0
0: gitu. Uset, nanti kita

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja.

jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Terenak. Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM. Hitster enak. Enak semuanya. Ini ada info ya.
1: Apa tuh?
0: Ada studi pasangan yang pilotok sebelum tidur cenderung lebih sehat dan bahagia. Ini bukan cuman ngobrol-ngobrol tanpa ada arahnya ternyata.
1: Iya, karena
0: ini suasana makin hangat dan obrolan ini positif banget buat hubungan dan kesehatan kita. Ada studi dari Gonzaga University nemuin pasangan yang rutin ngobrol di malam hari, mereka merasa lebih dekat sama pasangannya, tidurnya lebih nyenyak,
1: iya.
0: Stress levelnya juga lebih rendah.
1: Betul.
0: Yang mimpin penelitiannya adalah psikolog sosial namanya Sarah Arpin. Ada 162 pasangan militer di Oregon. Mereka dilihat tuh gimana pasangan merespon waktu dengerin kabar baik dari pasangannya.
1: Yang di tes nih orang-orang tentara juga.
0: Ya gue nggak tahu,
1: Wah itu bisa jadi ngomongin masalah gimana cara membuat senjata gitu.
0: Waduh, berat juga ya kan ini ngomongin kabar bahagia.
1: Oh, iya.
0: Walaupun responnya kecil gitu ya, ternyata efeknya besar. Sesimpel bilang ih keren banget, wow, ih bangga deh, gitu itu bikin hubungan terasa lebih erat katanya.
1: Iya.
0: Gak harus ngomong-ngomong gede atau hadiah-hadiah mahal.
1: Tiba-tiba cerita, wah tadi aku capek banget tapi alhamdulillah begini. Itu kayaknya biasanya istri tahu yang dikerjain suami tadi apa, dalam hati mungkin ikut mendoakan.
0: Ah gitu, benar. Makanya dibilang kalau responnya cuek sama datar-datar atau malah lu negatif terus, lu malah nyinyir-nyinyir. Jadi berjarak, merasa pasangan kurang dihargai, dan kualitas hubungan terganggu, kualitas tidur malam itu juga terganggu. Makanya ada kasus tidurnya melek semalaman.
1: Istilahnya sleep with stranger gitu ya, kan?
0: Iya, betul.
1: Kayak tidur sama orang asing gitu.
0: Iya, sama orang asing aja kadang-kadang gua enggak tahu ya maksudnya. Ya gitu dah pokoknya ya.
1: Jadi mendingan lu tidur sama orang asing atau lu tidur sama orang aring?
0: Aduh. Apa lu tidur sama orang hutan? Aduh. Apa orang-orang sawah? Jadi kalau misalnya hubungan lebih suportif, stress levelnya turun gitu kan. Katanya kualitas tidur juga bakal bagus banget. Dan kalau misalnya ngomongin tidur, menurut gue tidur adalah sebuah aktivitas yang sangat-sangat personal. Karena sehari kita tidur 8 jam, artinya sepertiga hidup kita tuh buat tidur. Makanya gue kalau ngomongin tidur ya, kamar harus bersih, harus wangi, harus dingin, segala macam. Gue ribet kalau mau tidur.
1: Udah seumur gue nih tidur itu adalah hiburan. Jadi hiburan gue cuma dua sekarang.
0: Apa?
1: Tidur, ngerokok. Kalau kata orang jangan ngerokok ya. Hiburan gue cuma rokok sekarang.
0: Cuma dua itu ya?
1: Iya.
0: Oke. Dan kalau misalnya ngomongin soal jangka panjang, tidur yang bagus, lu bakalan sehat. Itu dia Sobat Delta. Makanya sebelum tidur.

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: banget sih.
1: Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan

0: Masih di Mangkal bareng Ilham di Delta FM Hits Terenak. Gua ini kan baru beli jam. Wow. Enggak baru sih, maksudnya udah lumayan lah, udah sebulanan lebih lah.
1: Itu yang lu ganti strap itu kan, jam dinding.
0: Bukan dong, ngapain. Nah, ini smartwatch gitu. Salah satu fiturnya itu bisa ngukur stress level.
1: Kalau dulu kan langkah lu,
0: langkah, heart rate itu kan standar. Iya. Ini udah bisa ngukur sleep quality lu, sleep quality lu sama stress level. Tapi gue jadi ngeliatin mulu kan, gue stress enggak, gue jadi makin stress gue.
1: Jadi deg-degan gitu.
0: Iya, tapi ternyata gue tidak sendiri. 91% orang dewasa mengalami stres tingkat tinggi selama setahun terakhir.
1: Wow, ya imbas dari kemarin apa?
0: Banyak banget yang bikin
1: pandemi ya.
0: Iya, ada pandemi, ada perang, ada ekonomi yang enggak stabil. Laporannya dari The Burnout Report 2026. Banyak yang stres, tapi banyak yang enggak berani ngomong. Jadi mereka tuh kayak dipendem. Bahkan satu dari tiga orang yang lu merasa stres, dia milih gua pendem aja deh stresnya. Gua enggak mau cerita dia, karena kalau misalnya cerita, belum tentu orang yang kita ceritain juga bisa ngasih solusi.
1: Iya, malahan bisa jadi dalam dirinya gini, malu, ketahuan orang gitu.
0: Nah, bisa jadi gitu. Udah gitu banyak pekerja juga sempat cuti itu karena kelelahan yang ekstrim, terlalu capek. Waktu kerja nih ya, satu dari empat orang katanya nggak dapat dukungan apapun ketika bekerja. Bahkan cuma 17% yang punya program atau rencana pemulihan dari kantor gitu. Dan
1: berarti
0: beberapa kantornya
1: kurang memperhatikan berarti
0: kurang
1: ya.
0: Kurang memperhatikan. Kan ada beberapa tuh, kalau misalnya stres berarti kan kita harus cari kenapa dia stres. Biang kerok utamanya ada tiga. Kerjaan nambah terus.
1: Iya, yang banyak ya.
0: Lembur terus tapi gak dibayar. Lembur kalau dibayar tidak bikin terlalu stres.
1: Iya, itu malah bayaran itu sebagai vitaminnya orang lembur.
0: Betul, ini kalau lembur gak dibayar. Udah gitu, di in this economy era, ada kekhawatiran lo bakalan kehilangan pekerjaan lo.
1: Oh, itu ada teman gue tuh udah ngalamin semua itu.
0: Oh iya? Siapa namanya?
1: Depannya Kak.
0: Denny Virguniawan ya?
1: Bukan.
0: Siapa kaknya?
1: Kuncoro.
0: Belum lagi nih Sobat Delta ya. Kalau misalnya lu udah stres nih, di luar lu kerjaan lu stres, lu tidur lu kurang, ada masalah keuangan.
1: Iya.
0: Kondisi fisik kan pasti turun kalau kayak gitu.
1: Iya, di saat semua lu terkena dampak gitu, anak lu lulus kuliah, yang satu harus masuk kuliah, yang satu naik masuk SMP. Wah itu pusing.
0: Stres. Udah gitu ada lagi stres yang lanjut di rumah. Pasangan lo gak mendukung, lo berantem terus, anak lo lah apalah.
1: Pasangan dan yang gak mau tahu kan mau penghasilan berapa, apalagi menurun segala macam. Pokoknya segini gitu pokoknya.
0: Nah itu, makanya Sobat Delta, kalau misalnya lo ngerasa emang lo stres, lo pusing, jangan lupa lo harus cari bantuan profesional. Biar nggak semua beban harus lo tanggung, intinya gitu.
1: Teman curhat lah, orang terdekat lu atau pasangan lu dah gitu.

0: Udah siap belum? Yuk rayain HUT 80 tahun BNI yang terus ada promonya, diantaranya special price Rp8.000 untuk 2 pilihan menu di Sushi Hero, Rp8.000 untuk menu for everyone di Fore Coffee, 1 box J-pop dan setengah lusin donat hanya Rp80.000 di Jeko. Hemat hingga 80% di Gyukaku, Rp18.000 untuk 2 pieces original cream puff di Bread Papas, special price bowl Rp28.000 di Yoshinoya, diskon hingga Rp280.000 di restoran pagi sore, diskon hingga Rp180.000 belanja di Lotte Mart, dan akan tetap ada banyak promo seru lainnya yang ada terus hingga 31 Juli 2026. Cek info selengkapnya di bni.id/hut80bni. Pokoknya ada terus traktirannya. Info lebih lanjut hubungi BNI Call 15046. BNI berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. BNI merupakan peserta penjaminan LPS.
1: Wahai perintis, jangan khawatir. Promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @DeltaFM. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk!
2: Delta FM, hits terenak.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG dibuka melemah 0,33% ke level 5.801,45 pada perdagangan hari ini. Melanjutkan tren koreksi sejak pekan lalu, sebanyak 555 saham tercatat turun, sementara hanya 67 saham yang menguat. Beralih ke berita kedua Sobat Delta, sebuah studi Harvard selama 10 tahun menemukan kemampuan push-up bisa menjadi indikator kesehatan jantung loh. Orang yang mampu melakukan 40 kali push-up atau lebih memiliki resiko penyakit jantung hingga 96% lebih rendah dibanding yang hanya mampu 10 kali push up atau kurang. Meski begitu, push up bukan mengganti pemeriksaan medis karena kesehatan jantung juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Dan untuk berita terakhir Sobat Delta, Jerman tersingkir secara dramatis di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti 3-4 dari Paraguay. Setelah bermain imbang satu sama di waktu normal, Paraguay yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik sukses membuat kejutan besar dengan menyingkirkan juara grup E. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.
3: Dere, ini

0: Jam 5 sore, selamat sore yang di Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Semarang, Medan, Makassar, Manado.
1: Dan yang di kota-kota lain ya, yang masih setia dengerin Mangkal bareng Ilham.
0: Yes, di deltafm.net. Aduh, ini gue ada info nih, tapi gue kagak bisa lagi.
1: Apaan tuh?
0: Ada info, kalau cowok, lu bisa push up minimal 40 kali non-stop. Resikonya kena sakit jantung tuh kecil banget.
1: Tapi 40
0: kali. 40
1: kali
0: non-stop, gue gak bisa lagi. Gue tuh salah satu yang olahraga gue gak bisa tuh push up. Gue kayaknya satu aja push up sempurna ya. Satu aja gue gak bisa.
1: Gue dulu lagi masih langsing, kuat gue. Tapi sekarang dua aja udah ngap.
0: Gue satu aja tuh gak bisa. Tapi kalau misalnya lo ngajakin gue basket, ngajakin gue main tenis, bulu tangkis, padel, main bola apa, gue kuat.
1: Istilahnya yang jejingkrakan ya.
0: Iya, tapi begitu yang core strength, gue jelek banget. Makanya gue tuh lagi, kayaknya gue akan mempertimbangkan dalam waktu dekat gue masuk member gym. Biar muscle gue tuh kebentuk. Abis ini kita kasih tahu ya Sobat Delta, jangan kemana-mana.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm. Murda Style in the Yasno.

0: and I'll write your name.
1: Mangkal bareng Ilham, lagi ngomongin push up nih. Ternyata ada riset dari Harvard melibatkan 1.100 petugas pemadam kebakaran, rata-rata usianya 40 tahun. Kalau bisa push up selama 40 kali pria non-stop.
2: Sebanyak 40 kali.
1: Menteri gue bilang apa?
2: Selama.
1: Iya, sebanyak 40 kali. Itu resiko penyakit jantungnya tuh lebih kecil. Dan ini penelitian udah diteliti selama 10 tahun.
2: Wow, lama juga.
1: Resiko penyakit jantungnya itu menurun hingga 96%. Masya, lu bayangin. Allah,
2: tinggi banget.
1: Dibandingin sama mereka yang sanggup 10 kali push up doang atau kurang. Tapi nggak langsung 40 ya. Yang penting lu 10 aja dulu deh. Ini penyakit jantung lebih rendah. Apalagi 40 itu 96% lebih rendah. Makanya kayak gue pengen nge-gym dan gue pengen belajar push up gitu.
2: Nah, lu kalau udah nge-gym, udah terbiasa, lu naik ke H, Ho, Dajjal.
1: Lu Dajjal. Ini tesnya akurat nih, Bang. Hampir seakurat tes buat treadmill.
2: Gitu.
1: Iya, sama-sama baiknya untuk ngebantuin kita memprediksi resiko kena penyakit jantung. Tapi ini bukan alat diagnosis ya. Walaupun bukan berarti yang 40 kali bisa push up udah pasti gak terkena penyakit jantung. Ataupun yang gak bisa 40 udah pasti kena penyakit jantung. Gak bisa, karena kan kesehatan jantung tuh banyak faktornya. Pola makan, ngerokok,
2: pola istirahat,
1: tekanan darah, kolesterol, keturunan genetik, pola tidur, dan lain-lain. Banyak, tapi salah satunya, yuk belajar push up yuk.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai, daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM Hits Terena.
2: Delta FM Hits Terena.

0: Ada tiga. Ada tiga. Balik lagi di ada tiga.
1: Ada tiga mulu. Kapan ada 3,1-nya?
0: Aduh, buat apa? Kalau 3,1. Gimana kalau kita bikin ada 100?
1: Lama dong.
0: Jadi ada tiga barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia.
1: Wow, itu pasti grup band Slay ya?
0: Apa tuh?
1: Jamban.
0: Waduh, jamban. Bahkan jamban gak ada.
1: Gak ada.
0: Gak ada jamban.
1: Yes, waduh,
0: keren. Kita bahas ya.
1: Gue mau ngucapin dulu, selamat buat jamban.
0: Gak buat apa.
1: Oh, iya.
0: Oke, jadi ini gue ambil dari seorang imunologi, ahli imunologi. Namanya adalah Lina Velikova MD. Asli Sragen.
1: Namanya aja udah begitu, pasti dia Kamboja.
0: Aduh. Lina Velikova. Jadi ada barang-barang yang kita temukan sehari-hari dengan koloni bakteri dan kuman terbesar. Langsung kita masuk ke nomor 3.
1: Iya, sikat.
0: Oke, nomor 3 adalah gatu.
1: Gatu.
0: Apa coba? 3,
1: gagal,
0: 2.
1: Gagal metu. Wah, bisa mumet itu.
0: Bisa pusing gagal metu, gagal keluar. 3, 2, 1.
1: Gagang pintu.
0: Iya, betul. Yang nomor 3 adalah gagang pintu.
1: Ini pintu ini kan
0: pintu neraka ini, pintu neraka.
1: Enggak mati, Mas. Kuman di situ mati, Mas.
0: Jadi konsentrasi bakteri yang lebih tinggi dari tempat-tempat lain dapat ditemukan di gagang pintu. Karena ini adalah tempat yang sering banget disentuh oleh banyak orang dan berganti-gantian.
1: Betul,
0: inilah
1: betul.
0: Yang menyebabkan kuman. Dan kuman-kuman ini bisa menyebabkan infeksi. Apalagi kalau sebelum kita, misalnya masuk pintu nih.
1: Iya.
0: Pintu yang sangat, tempat sangat umum deh. Misalnya pintu apa ya?
1: Toilet umum.
0: Oke, pintu toilet umum. Sebelum kita masuk.
1: Iya.
0: Jari tengah kita, kita beset dulu pakai silet sepanjang 5 cm. Baru pegang gagang pintu. Itu bakterinya masuk, bisa kita kena infeksi.
1: Kita tetanus kan?
0: Tetanus. Oh. Jangan lo ganggu. Pisah-pisah dong.
1: Oh, yang benar tetanus ya?
0: Iya,
1: oh,
0: iya. Itu karena di situ di gagang pintu.
1: Tadi gue mau nanya kenapa harus 5 cm panjang besutannya sih? Kenapa gak dalamnya aja 5 cm?
0: Kan jari kita juga gak nyampe 5 cm.
1: Oh, oh, di lambung. Yeah. Ngapain gagang pintu pakai lambung?
0: Gitu, karena banyak banget kuman nangkring di situ.
1: Gitu. Itu jadi kalau pegang gagang pintu kita pakai kaca besar. Wah, ada back senior Belanda nih.
0: Siapa? Ronald Koeman.
1: Oh,
0: anak sekarang kagak tahu.
1: Oh iya.
0: Tahu. Gitu. Jadi makanya kalau misalnya pegang gagang pintu, abis itu usahakan cuci tangan.
1: Iya.
0: Atau pakai
1: hand sanitizer.
0: Hand sanitizer. Yeah. Atau disinfektan.
1: Iya, betul.
0: Atau mau lebih bersih lagi, celupin kedua tangan kita ke cairan soda api. Itu kuman hilang, setangan-tangannya hilang tuh biasanya.
1: Atau abis megang gagang pintu toilet umum misalnya di mall gitu, langsung keluar cari restoran yang ada jual sate. Barangnya
0: kita kasih ke bara. Ya. Kayak gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya pegang pintu. Nomor 3 benda paling banyak kuman adalah
1: Gagang pintu.
0: Ada 3.
2: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada 3. Ada 3. Kita masih ada 3, kita masih ngomongin soal 3 barang yang paling banyak kuman dan bakterinya menurut ahli imunologi Lina Velikova.
1: Iya, terima kasih Lina.
0: Besok kita gua banyakan berdiri jadi pada Lina.
1: Pegelina. Aduh.
0: Pegelina.
1: Gua manis banget. Aku pegelina.
0: Oke, yang nomor 2 adalah, tapi nomor 3 gagang pintu ya. Nomor 2 adalah uang.
1: Oh iya, itu pasti uang kan kalau di filmin gitu ya. Itu berpindah-pindah tangan ke berapa orang. Satu uang bukan satu mata uang. Satu
0: betul.
1: Uang logam gitu. Uang kertas 1.000 dari kembalian warung dikasih ke orang-orang ini, belanjain lagi kemana.
0: Belanjain lagi. Terakhir dipegang biasanya miliarder.
1: Pengamen dong.
0: Iya.
1: Pengamen yang pakai sound system 20.000 watt.
0: Waduh gila. Namanya anak band beneran.
1: Oh iya.
0: Jadi analisis yang diterbitkan dalam PLOS ONE ini menunjukkan bahwa uang memang membawa bakteri seperti Propionibacterium acnes. Ini tidak pakai Monica ya. Terus ada lagi bakteri namanya Staphylococcus epidermidis.
1: Itu cocok jadi nama kolaborasi band antara band rock dan penyanyi single wanita kita.
0: Siapa tuh?
1: Scorpion dan Agnes.
0: Aduh, masih yang tadi ya
1: ternyata. Iya.
0: Dan juga Micrococcus luteus. Jadi bakteri ini biasa ditemukan pada kulit orang atau di mulut. Jadi kendati demikian nih ya, para peneliti tidak bisa mengatakan dengan pasti apakah bakteri tersebut patogen hidup atau memiliki kemampuan yang menyebabkan infeksi. Gitu. Jadi nomor 2 paling banyak bakterinya tuh uang.
1: Uang ya. Makanya tuh ibu-ibu yang punya anak kecil tuh perhatiin anaknya kadang suka tiba-tiba megang uang terus dimasukin ke mulut gitu kan.
0: Nah, itu bahaya banget. Itu bahaya banget. Dan juga kalau anak-anak masih umur 4 atau 5 bulan jangan dikasih uang jajan dulu deh.
1: Ya, enggak bisa dong.
0: Iya.
1: Mendingan kasih kartu kredit. biar dikunyah.
0: Itu makanya. Jadi emang kita mesti hati-hati. Sekali lagi ya, kalau habis pegang uang, sebelum makan kita cuci tangan dulu. Atau cuci kaki juga gak apa-apa.
1: Langsung tidur dong, gak makan. Cuci tangan, cuci kaki, mau cuci muka, mau cuci mobil.
0: Aduh,
1: nasinya keburu dingin mas.
0: Ada 3. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada 3. Balik lagi di Ada 3, kita masih ngomongin 3 barang yang paling banyak bakteri dan kuman di dunia. Nomor 3 gagang pintu, nomor 2 uang, nomor 1
1: ini. Nomor 1 apa ini?
0: Ini orang-orang tidak akan pernah menduga, ini juga gue juga pas denger kaget. Tapi kagetnya dikit banget, cuman wow gitu doang.
1: Oh.
0: Nggak wow gitu, tapi wow gitu.
1: Oh gitu, kayak kena abu rokok lisong ya.
0: Bolong dong tangan kita. Nomor 1 adalah ponsel. Handphone. Handphone adalah nomor 1 barang paling banyak kuman dan mikroorganisme lain di situ.
1: Apa penyebabnya? Apa karena handphone telepon genggam dipegang terus?
0: Betul.
1: Kan kita megang satu orang doang.
0: Kan kita sering juga handphone kita pinjemin.
1: Wow, gua banget tuh. Kadang handphone gua 2 tahun gak balik-balik. Toto, handphone gua mana? Dari A nih. Toto udah sampai si Z lagi di Banyuwangi.
0: Gue pernah handphone gue juga gitu, kagak balik-balik, tuker duit 500 ribu.
1: Wah itu mah lu
0: jual namanya. Kayak gitu, jadi gak cuma handphone, gadget-gadget lain juga memang harus sering dibersihkan. Soalnya kan handphone kita gini, kita telepon pakai kuping. Di kuping kan ada bakteri. Di tangan ada bakteri.
1: Mulut juga
0: terlebih. Di mulut ada bakteri. Di pantat juga ada bakteri.
1: Ngapain?
0: Sorry.
1: Mulut terutama itu ya kan. Apalagi yang orang ngomongnya muncrat-muncrat lagi sariawan gitu kan. Yang sariawan segede logaman seribuan itu.
0: Parah, yang sariawannya segede bola pingpong. Iya kan. Udah gitu, makanya ini handphone harus sering dibersihkan pakai cairan disinfektan atau dielap-elap.
1: Betul.
0: Atau paling gampang sih sebenarnya biar bersih dicuci steam. Jadi ke tempat motor,
1: tembak
0: jos gitu biar bersih.
1: Berarti harusnya kayak keyboard PC di kantor gitu itu kan yang pakai kadang banyak orang gitu kan.
0: Itu makanya harus disemprotin cairan disinfektan terus dielap. Disemprotin dielap. Kalau bisa seminggu itu minimal nih ya, itu 700 kali.
1: Nggak kerja-kerja dong. Apalagi nih kayak komputer-komputer data processing kayak bank gitu.
0: Iya.
1: Kan. Karena bank A rusak, dia datang ke bank B.
0: Ini komputer lagi. Iya, gitu. Ya enggak dong, kan saingan.
1: Ngapain
0: kayak begitu. Jadi hati-hati ya, ini handphone kita harus sering-sering dibersihin, begitu juga casingnya. Jadi kalau bersihin handphone, caranya dibuka dulu casingnya. Kita ke toko, kita beli baru. Yang ini udah buang aja. Karena kenapa dibuang? Karena udah banyak bakteri.
1: Kita ke toko, ke pegadaian nih. Mbak, bersihin handphone saya dong.
0: Ada 3.
2: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin hits terenak yuk. Makal bareng Ilham sekarang di Delta FM.

0: Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
1: Sobat Delta, harga emas antam kembali turun Rp15.000 per gram menjadi Rp2.630.000 per gram. Harga buyback juga ikut turun ke Rp2.335.000 per gram dengan harga yang dapat berubah sewaktu-waktu. Kita beralih ke berita kedua. The Burnout Report 2026 mencatat 91% orang dewasa mengalami stres tinggi atau ekstrim. Penyebab utamanya adalah beban kerja berlebih, lembur tanpa bayaran, dan kekhawatiran kehilangan pekerjaannya. Sayangnya Sobat Delta, banyak pekerja memilih memendam kondisi mentalnya dan minim dukungan dari tempat kerja loh. Dan untuk berita terakhir Sobat Delta, Brazil memastikan tiket ke-16 besar Piala Dunia 2026 usai menang dramatis 2-1 atas Jepang. Jepang sempat unggul lewat Kai Sosano, namun Brazil membalikkan keadaan melalui gol Casemiro dan Gabriel Martinelli di injury time. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat sore menjelang malam buat Sobat Delta yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo.
0: Jam 6 nih ditemenin sama Mangkal bareng Ilham.
1: Iya. Bareng gue juga, Bang Denny. Kenapa lu ketawa? Kenapa ketawa?
0: Biar gue sehat mental gue.
1: Emang kenapa?
0: Katanya nangis bisa ngebantu ningkatin kesehatan mental soalnya.
1: Oh, tapi malu kalau nangis di bis lu, naik transport umum.
0: Jangan di angkot, di bis. Pokoknya kalau di transportasi umum usahain jangan ya. Walaupun lu kepengen banget nih. Tapi usahain jangan.
1: Atau malu. Di restoran jangan lu lagi makan. Ah, pengen nangis. Lagi nyuap.
0: Bukan gitu konsepnya. Habis ini gua kasih tahu konsepnya gimana ya.

tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin Hits Terena.

0: Bangkal bareng Ilham nih. Biar sehat mental katanya nangis. Ini bukan tanda lemah. Orang tuh kan sering ya, apalagi kita cowok, boys don't cry.
1: Wah, malu kan?
0: Itu kita malu, laki-laki harus kuat, jangan. Gini, lu laki-laki harus kuat, iya. Tapi jangan sok kuat, itu yang bahaya.
1: Gua aja waktu itu gua kuat-kuatin. Waktu di perempatan roda dalam pertigaan roda dalam Pondok Indah dan Najinawi itu lagi macet gitu kan, gua
0: lu pengen nangis.
1: Enggak, tiba-tiba lagi macet enggak kaki turun. Tiba-tiba jari kanan gua kaki kanan.
0: Kenapa?
1: Dilindes roda Nissan Terrano.
0: Wah, gila.
1: Gua enggak nangis.
0: Jadi tipis nanti ya. Banyak yang bilang gitu, enggak mau nangis dibilang cengeng. Padahal nangis itu cara alami tubuh tahu buat ngelepasin emosi.
1: Iya, itu natural ya.
0: Ngelepasin seluruh tekanan yang ada di kepala kita. Bisa bantu bikin emosi lebih stabil. Ada penelitiannya dari American Psychological Association. Nangis bisa ngebantu proses regulasi emosi. Dan biasanya orang nangis tuh abis itu ya, Psychological Association. Nangis bisa ngebantu proses regulasi emosi. Dan biasanya orang nangis tuh pikirannya lebih ringan, ketegangan emosinya berkurang. Dan gue seingat gue jadi ngantuk.
1: Relax ya?
0: Iya, jadi relax.
1: Tapi biasanya kalau abis nangis itu makan gula jawa.
0: Abis nangis ketawa maji gila. Sedih, kecewa, ngerasa burnout, lu ngerasa overwhelm, lu mau nangis aja, enggak.
1: Berarti
0: jangan dendem, nangisnya nangis aja.
1: Berarti segala yang diciptakan itu enggak, pasti ada manfaatnya, enggak akan sia-sia.
0: Itu dia,
1: air nangis, mata diciptakan salah satunya untuk mengurangi kita stres juga.
0: Iya, kan seringkali abis nangis kita ngerasa gitu. Makanya kalau buat terutama yang cowok nih ya, jangan gengsi nangis.
1: Sini kita nangis bareng gitu.
0: Kalau sedih mana?
1: Iya.
0: Lu sini di sini.
1: Iya, kita sedih bareng-bareng
0: dah. Jangan keker-keker ya.

0: HP terbaru keluar nih. Beli ah.
1: Ah, bukannya lu baru beli handphone baru?
0: Iya, tapi ini ada lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Gak sama sama HP lu. Buat apaan lu coba?
0: Iya sih, tapi sih lah. HP gue harus yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru sobat. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kebeli, terus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini di persembahkan Delta FM. Hits Trena.
3: Delta FM. Hits Trena.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Happy banget deh. Pasti ini pohon-pohon di Kanada.
1: Emang kenapa?
0: Dilindungin hukum.
1: Itu kan
0: di saat ada negara yang hukumnya ancur-ancuran, carut-marut. Di Kanada sekarang pohon dilindungin sama hukum.
1: Keren.
0: Pohon juga punya hak. Nah. Ada kota di Kanada resmi ngakuin pohon udah sebagai makhluk hidup dan punya hak di Quebec di Kanada.
1: Semestinya begitu karena pohon itu setiap hari memberi kita oksigen.
0: Iya.
1: Fungsi lainnya

0: Yang di gunung-gunung itu sebagai salah satu penahan dari banjir dan erosi.
1: Betul,
0: ya kan?
1: Betul. Jadi kota Terrasses Vaudreuil jadi munisipalitas pertama di Quebec yang menandatangani deklarasi universal hak pohon. Haknya, hak pohon untuk hidup, tumbuh, hak pohon beregenerasi. Jadi pohon enggak cuman dipandang sebagai benda, karena pada hakikatnya kan pohon makhluk hidup.
0: Betul.
1: Bukan sekedar simbol, tapi pohon kan perannya gede, makanya ada paru-paru dunia. Kalau paru-paru dunia dibabat-babatin ya, ada negara yang ngebabatin jutaan hektar hutan. Buat apa gue nggak tahu lah. Dan sering beberapa kali gitu.
0: Gue pernah lihat itu kayak di negara mana gitu. Pokoknya masuknya masih ASEAN juga, Asia gitu.
1: Enggak, itu kalau misalnya kayak gitu, gue yakin tuh negara aneh. Karena masa hutan dibabat dan gede banget yang dibabat sampai jutaan hektar gitu kan. Sedangkan di Kanada ini hutan, pohon dijadiin punya hak. Soalnya kalau negara-negara yang pikirannya maju pasti akan melestarikan alam. Gak mungkin dia akan membabat alam.
0: Cuma
1: kalau pikirannya mundur, pasti dia malah ngebabatin alam.
0: Bukan dia kreatif dengan alam yang ada, tapi dia malah mengeksploitasi segala macam.
1: Iya, dengan cara yang negatif banget lagi.
0: Tapi buat Kanada ini masukan nih, jangan terlalu kreatif banget terhadap pohon ya. Jangan, takutnya kebablasan malah dikasih hak suara saat pemilu.
1: Bisa jadi. Nanti kan politisi-politisi pada di bawah pohon ngomong lu pilih gua ya. Malah jadi negara kayak orang kureng.

0: Wah, ada WA lagi. Mau lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM Hits Terenak.

0: seenak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
1: Sobat Delta, waktunya MBI dalam berita bersama Max Vito.
2: Sobat Delta, IHSG dibuka melemah 0,33% ke level 5.801,45 pada perdagangan hari ini. Melanjutkan tren koreksi sejak pekan lalu, sebanyak 555 saham tercatat turun, sementara hanya 67 saham yang menguat. Beralih ke berita kedua Sobat Delta, sebuah studi Harvard selama 10 tahun menemukan kemampuan push-up bisa menjadi indikator kesehatan jantung loh. Orang yang mampu melakukan 40 kali push-up atau lebih memiliki resiko penyakit jantung hingga 96% lebih rendah dibanding yang hanya mampu 10 kali push-up atau kurang. Meski begitu, push-up bukan mengganti pemeriksaan medis karena kesehatan jantung juga dipengaruhi oleh banyak faktor lain. Dan untuk berita terakhir Sobat Delta, Jerman tersingkir secara dramatis di babak 32 besar Piala Dunia 2026 usai kalah adu penalti 3-4 dari Paraguay. Setelah bermain imbang satu sama di waktu normal, Paraguay yang lolos sebagai peringkat ketiga terbaik sukses membuat kejutan besar dengan menyingkirkan juara grup E. Sekian MBI dalam berita bersama gue Max Vito.

0: Selamat malam buat ini Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, jam 7 di Mangkal bareng Ilham.
1: Ayo yang belum masih ada waktu nih ngumpul-ngumpul di sini di
0: Mangkal. Gua ngeliat lu dari tadi ya.
1: Iya, kenapa?
0: Lu ngomong mulu.
1: Saya kan gua ikut bangun siaran.
0: Ngomong terus. Mau gua gampar gua kagak berani. Ngomong aja. Tapi buat kita mungkin ngomong tuh gampang.
1: Iya.
0: Tapi buat orang introvert, katanya ngobrol itu nguras energi kayak olahraga fisik. Catur.
1: Iya.
0: Capek banget.
1: Pernah gue gebrak tuh lagi perlombaan waktu 17-an nih, gue. Weh, ngobrol.
0: Main catur diam aja lu. Main catur nyanyi kayak apa kayak.
1: Ada pada depan lu kan kenal berdua ngobrol. Lu musuhan.
0: Nanti habis ini kita bahas ya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena. Streaming Delta FM di mana aja jadi lebih gampang.

Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya.

0: Bangkal bareng Ilham di Delta FM. Buat introvert ternyata ngobrol tuh nguras energi kayak olahraga fisik. Orang-orang kebanyakan mah kayak ini mah seru gitu kan. Ini happy nih bisa ngobrol. Yeah. Tapi buat orang introvert yang sosial energinya tuh cepet habis, melelahkan sekali loh. Tapi itu bukan berarti dia antisosial ya. Yeah. Emang cara kerja otaknya emang beda-beda.
1: Iya, yeah, emang ini contohnya, contoh deket gue ya, anak gue yang montot, Raja tuh.
0: Dia nggak suka ngobrol.
1: Emang nggak punya banyak teman karena dia nggak, bukannya milih-milih, dia
0: nggak komunikatif aja gitu ya.
1: Iya, istilahnya
0: asik sendiri.
1: Iya, nggak asik sendiri juga, tapi kalau temannya main datang.
0: Salah ya, terus gue ngomong ini enggak.
1: Gue silang, muka lu gue silang nih.
0: Salah terus.
1: Makanya kalau muter nih lagi gue libur, jalan-jalan sore atau pagi, minggu pagi gitu, lewat jalan mana, bang, dia kayak, bun aku ngefans sama ayah, temennya banyak banget.
0: Jadi ada penelitian di Journal of Personality nunjukin kalau orang introvert tuh emang memproses interaksi sosial itu dalam banget. Aktivitas sosial nguras energi banget buat mereka. Kan semua orang punya social battery nih ya. Gua termasuk yang social battery-nya tuh enggak terlalu banyak. Ngomong cuma di sini. Kalau enggak ngomong, enggak siaran, gua kan jarang ngomong, terutama ya. Gua enggak pernah ngomong pas gua tidur. Sumpah demi Allah gua.
1: Gua juga kalau sendiri gua enggak ngobrol.
0: Nah, iya kan? Itu dia. Gua naik angkot sendiri nih, naik pesawat sendiri enggak ngobrol gua.
1: Iya.
0: Itu. Jadi makin lama interaksi, baterai sosialnya terkuras, butuh dicas. Ngecasnya gimana? Ya diem, duduk, nonton, baca, me time. Gitu. Capeknya tuh bisa sampai bener-bener capek. Soalnya dari University of Helsinki, kalau kelelahan sosial itu bisa muncul dalam beberapa jam. Misalnya orang introvert suruh ke kawinan. Wah, capek banget tuh. Caranya ya me time tadi. Menyendiri, mengunci diri di lemari, mengunci diri di dalam PC.
1: Ya, berendam di toren.
0: Nah,
1: toren yang penuh lagi kan.
0: Nah, leleh tidur-tiduran di kolong kulkas. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh biasanya tuh kecas lagi.
1: Apa ini? Apa lesehan apa kita bukan temuan apa yang pakai daun tuh?
0: Oh, liwetan.
1: Liwetan tuh di rel kereta.
0: Nah, ya, itu. Tapi enggak semua introvert tuh sama. Ada batas-batas energi-energi yang berbeda. Ada introvert yang betah nongkrong tuh lama. Tapi jangan terlalu rame. Orang-orang terdekat aja. Misalnya nih di jeruk purut, nah itu tuh
1: tanah kusir,
0: nah itu lama tuh introvert tuh.
1: Nongkrong sendiri, tapi kreatif gitu, mungut-mungutin rumput seluruh tanah kusir gitu.
0: Kalau bisa ngepel jalan tol, nah itu juga oke tuh. Tapi ada juga orang introvert yang sejam, pulang aja deh, gitu.
1: Itu anak gue kalau diajak nemenin kondangan begitu, tapi belakangan udah enggak nih, sering gue ajak kondangan malah aku ikut, berarti dia udah mulai
0: nyaman sama orang-orang kan. Nah itu dia Sobat Delta. Kalau lo introvert, extrovert?

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: tiga. Ada tiga. Baik lagi di ada tiga.
1: Wow, aku suka.
0: Kita bakal ngomongin tiga makanan yang bisa menambah gairah.
1: Gairah hidup, gairah bekerja, atau
0: gairah seks.
1: Wow.
0: Yang nomor tiga.
1: Apakah itu?
0: Tai kucing geprek.
1: Oseng kunyuk. Sama ini kan, sambal goreng bruk.
0: Yang nomor tiga adalah gulai bandalem. Aduh,
1: mas nggak hancur-hancur gigit, kenyal. Yang lama giginya yang habis,
0: giginya keropos,
1: gusinya tipis.
0: Nomor tiga makanan yang bisa membuat kita bergairah atau birahi adalah kerang.
1: Ya itu gue tahu.
0: Ya ini kerang bulu nih atau kerang bewok.
1: Kerang botak kan, kerang gundul.
0: Kerang ini terkenal bisa untuk meningkatkan gairah.
1: Iya.
0: Karena mengandung zat seng yang tinggi untuk meningkatkan produksi testosteron.
1: Iya.
0: Tapi jangan disalahartikan. Kalau ke material beli seng 3 papan,
1: selalu
0: cemilin ya.
1: Udah lumping.
0: Kerang ini juga mengandung dopamin. Inilah, wow, si lumba-lumba.
1: Apa tuh?
0: Dolphin.
1: Aduh, salah. Dopamin redo. Dopamin redo.
0: Hormon yang terkenal dapat meningkatkan libido. Gitu.
1: Libido.
0: Apaan tuh?
1: Oh, baby girap ya.
0: Bahasa. Wah gila jauh amat bang.
1: Libido.
0: Oh ya itu kalau itu bisa ya.
1: Kita bahas lagi.
0: Jadi kerang. Ini gue paling suka kerang itu dimasaknya kalau direbus biasa. Direbus biasa, airnya dikasih garam sama sedikit sekitar 4 atau 5
1: toren
0: kilo semen putih.
1: Enggak, kalau gue kerang ada dua pilihan. Direbus biasa, terus sausnya saus tiram atau saus padang, atau dioseng. Kalau warteg.
0: Ah itu kerang oseng enak warna.
1: Wah, tuh, itu bedes in the world gitu.
0: The best bang, the best.
1: Oh,
0: bedes malu.
1: Oh iya iya.
0: Ada tiga.
2: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.
0: Ada tiga. Ada tiga. Baik lagi ada tiga. Kita mau ngomongin tiga makanan yang bisa menambahkan gairah. Croy, crot gitu.
1: Wow, makjrot ya.
0: Makjrot.
1: Nomor tiga tadi apa?
0: Tadi kerang.
1: Gua tapi jangan salah nih. Ini fakta nih. Gua pernah dulu kan zaman tahun berapa gitu ada zaman BBM ada broadcasting tuh.
0: Iya.
1: Jangan minum vitamin C setelah makan ini.
0: Betul.
1: Salah satunya seafood. Ya itu kan ada kerang, udang sama cumi.
0: Iya, iya.
1: Gua pernah di Ancol makan kerang.
0: Terus
1: karena agak gerah gitu ya pas saat minumnya itu.
0: Minumnya jus jeruk.
1: Enggak jus jeruk. Ada minuman kan ada yang botol beling.
0: Oh iya kemasannya.
1: Ada
0: iya.
1: Air
0: iya.
1: What,
0: yang gede.
1: Si vitamin water itu
0: iya.
1: Yang gede. Lihat di kulkas botol agak keringetan. Gua itu dong. Itu kayak dikuras seluruh isi usus gua.
0: Langsung boker-boker.
1: Boker.
0: Apa?
1: Muntiau.
0: Oh iya. Iya
1: kayak ngek kayak.
0: Oh itu.
1: Iya asli.
0: Wah, gue pikir bohong
1: broadcast itu ternyata bener.
0: Gue belum pernah, jangan sampai ya. Oke, nomor tiga kan kerang. Nomor dua, ini kemangi.
1: Oh, daun kemangi, itu kan baunya gak enak banget di mulut.
0: Gue suka banget loh kemangi.
1: Iya, tapi jangan banyak-banyak maksud gue.
0: Iya.
1: Buat pemanis doang.
0: Sampai ada lagunya kan. Kemangi aku di tempat biasa. Jangan kau terlambat. Waktuku tak banyak.
1: Tet.
0: Apa tuh?
1: Malas jawab. Ngapain gue mencet bel?
0: Ngapain pencet? Jadi walaupun daun ini sering digunakan sebagai pelengkap lalapan ya.
1: Iya betul.
0: Daun dengan aroma khas ini juga mampu menstimulasi dan meningkatkan aliran darah. Faktor inilah yang mendukung libido. Jadi aliran darah kenceng ke si
1: ke apa? Ke lovebird.
0: Iya, lovebird kita. Lovebird kita jadi jerak gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Itu bisa meningkatkan libido.
1: Tapi kalau makanya yang jarang makan kemangi malah kemayu.
0: Nah, itu juga masih ada penelitian lagi tuh. Kenapa ada beberapa yang suka makan kemangi? Tapi kok kemayu ya? Berarti lovebirdnya. Ya gitu dah pokoknya ya. Ini nomor dua kemangi. Tapi gue suka lagi. Lu kalau makan ayam woku itu kan pasti pakai kemangi.
1: Iya,
0: udah gitu kalau makan nasi goreng Thailand tuh ditaburin kemangi juga. Iya. Gue apapun yang pakai kemangi gue suka.
1: Ya makanya kalau makan pelecece, lele, itu kan suka dikasih timun, kemangi sama kol.
0: Iya, betul, ya, betul.
1: Gitu kan, ayam bakar itu kan.
0: Iya, ayam bakar ya.
1: Iya, sama. Itu buat gitu. Manis doang, tapi enggak yang sebakul kemanginya.
0: Enggak
1: muat di piringnya dong.
0: Tapi gua pernah kok ayam bakar ya. Timun, kemangi, pulpen pilot. Gimana makanya gua bingung.
1: Apa ayam gembus pakai geprek?
0: Ada tiga. Sobat Delta, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM. Ada tiga. Balik lagi dari tiga, kita masih ngomongin soal tiga makanan yang bisa meningkatkan gairah.
1: Setelah kerang, kemangi, ini ada apa lagi nih?
0: Ini yang paling top ternyata adalah
1: telur ayam kampung setengah material.
0: Telur ayam kampus.
1: Telur ayam kampung setengah material.
0: Ah, salah.
1: Banyak banget, Mas.
0: Telur ayam kampung setengah matematika. Pertama tanya kayu manis.
1: Hah?
0: Kayu manis. Tapi menurut gue lebih kayu bakar sih yang bisa meningkatkan.
1: Oh, itu buat libido. Kopi jos dong.
0: Iya, kopi jos. Jadi ternyata kayu manis nih bisa, lo bisa nambahin bubuk kayu manis di kopi.
1: Mm-mm.
0: Yang buat suka kopi, di kopi. Yeah. Kalau gak suka kopi, jangan. Kan gak suka kopi, kenapa ditambahin kayu manis?
1: Yeah.
0: Kalau suka teh, ya di teh. Jadi kalau misalnya suka teh, lo bisa tambahin bubuk kayu manis. Jangan lo suka teh, tapi tambahinnya di kopi.
1: Oh, gitu.
0: Itu kan jadinya kita gak doyan. Kalau air putih,
1: gue bingung nyerahnya tadi. Udah lu ngomongnya cepat, dibulak balik.
0: Lah gue aja juga bingung. Oh, jadi ternyata
1: di kafe-kafe suka ada kan cinnamon cafe.
0: Ya, gitu. Ya itu. Makanya ternyata itu bisa menambahkan gairah kita.
1: Cinnamon tuh sebelah mana Cibinong sih?
0: Ini beda.
1: Oh beda ya.
0: Cinnamon soalnya kan di Uranus. Tempatnya kalau cinnamon. Cibinong kan di bumi, ya.
1: Iya.
0: Jadi dilansir dari Cosmopolitan, kayu manis dikenal mampu mengontrol tekanan darah, meningkatkan kewaspadaan dan membuat nyaman dan meningkatkan gairah. Gitu. Jadi begitu makan langsung. Begitu
1: makan. Wah. Gitu. Kok bahasa lu vulgar banget ya? Langsung begitu makan kan langsung reggae kan? Langsung nyoman.
0: Aduh.
1: Oh, langsung nyaman.
0: Nyaman. Langsung cong. Lah ini kok makan malah gairah? Kita kan mesti diperban nanti.
1: Berdarah. Aduh. Langsung nyalain AC kalau
0: gerah. Itu dia, ternyata gue gak nyangka nih kayu manis nih.
1: Berarti besok-besok kita makan oseng kerang, ditaburin bubuk kayu manis sama kasih kemangi.
0: Wah itu berhari-hari tuh gak turun-turun ya.
1: Itu mukanya malah kenceng.
0: Ada tiga.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Jangan ditiru ya Sobat Delta. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Hits Trena.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go.
1: Ya, terima kasih sedih banget kita udah kasih info banyak ya.
0: Kita udah ngasih banyak banget info, kita udah nemenin lo dari jam 4.
1: Iya, 4 buat subuh tadi jalan... kan, 4 subuh.
0: Hah?
1: Jam 4 subuh kan?
0: 400. Kita udah nemenin lo dari tadi, lo udah nemenin kita juga dari tadi. Terima kasih banyak. Kita bakalan ketemu lagi besok. Terima kasih Bang Denny,
1: aka Mr. Lesman. Yo, thank you Ham, sama-sama Ham.
0: Produser Vito. Adoy. Luna. Apis. Omegang. Bang Hendra. Rido. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke Sobat Delta, terima kasih udah dengerin Mangkal Bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.
3: Ditemenin Mangkal Bareng Ilham.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Ah, alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Terena.
3: Delta FM, Hits Terenak.

0: lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

anak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: anak yang ini? Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

ya lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to

yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trainer. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Delta FM.
1: Hits terenak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, pemerintah menggulirkan stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah untuk menjaga stabilitas dan momentum pertumbuhan ekonomi nasional di kuartal 2 2026. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah terus mengambil langkah proaktif dan antisipatif untuk memitigasi resiko eksternal yang berpotensi mempengaruhi perekonomian nasional. Kita beralih ke berita hiburan, Supergirl harus bersusah payah untuk bisa terbang tinggi ke puncak panggung box office Amerika Utara di pekan perdana penayangannya. Lesunya performa Supergirl membuatnya gagal menggeser dominasi Toy Story 5 milik Disney dan Pixar yang kembali bertahta di posisi puncak box office. Kita beralih ke berita sepak bola, Manchester City akhirnya resmi mengangkat penerus Pep Guardiola. The Citizen secara resmi memperkenalkan Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru klub. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Danar Gumilang dan Astriovi.
2: Delta Flash cuma di Delta FM Hits Trend Up, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
4: Bikin pagi ini makin seru yuk Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

Selamat pagi teman-temanku semuanya. Halo, apa kabar teman-temanku? Para pejuang rupiah, para pejuang cuan. Good Mood Club balik lagi di Delta FM di bulan baru, di bulan 7, bulan Juli, tanggal 1. We're back to greet each and every one of you yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Medan, Makassar, Manado, dan juga tentunya teman-teman yang lagi dengerin kita streaming lewat deltafm.net, lewat Radio Plus, atau mungkin lewat platform online streaming radio lainnya. Hai, gimana pagi ini Sobat Delta? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Mudah-mudahan tadi ketika bangun dari istirahatnya semalam, ada senyuman yang hadir, ada energi tersendiri yang ibaratnya tuh kayak jadi fuel untuk bisa memulai hari Rabu ini dengan menyenangkan. Ya mungkin menggebu tapi gak akhirnya jadi kelabu pada ujungnya. Gitu. Danar Gumilang sudah hadir kembali di Delta FM. Akan seseruan sampai jam 10 pagi nanti. Aku siaran sendirian kembali hari ini karena Ovi masih ada kerjaan yang tidak bisa ditinggal. Sobat Delta, Ovi titip salam ke teman-teman semua. Well, kalau misalnya Ovi ada kerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, teman-teman pun juga yang mungkin kerjaannya juga tidak bisa ditinggalkan, tapi masih bisa meninggalkan pesan ke DM Instagram gue. Mau request? Boleh. Mau menyapa pagi? Boleh banget. Let's go. Sapa pagi ke Instagram gue @danargumilang. Kasih tahu lagu apa yang pingin lo denger, siapa yang pingin lo sapa, siapa yang pingin lo semangatin. Masih di momen-momen liburan sekolah anak, jadi kayaknya macan ternak, banteng ternak lagi pada aman-aman aja, lancar-lancar aja. Yang paling mungkin bikin garu-garu kepala adalah gimana caranya untuk bisa membuat warna di liburan anak sekolah. Yuklah gas. Abis lagu enak tadi ada Jamiroquai Can Heart, Sobat Delta. Gue punya lagu dari Sabrina Carpenter. So, Sobat Delta, hope you enjoy this one. This is When Did You Get Hot.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh Sobat Delta. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trena.
3: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM.

Selamat pagi Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Menyapa teman-teman semua yang mungkin baru saja bergabung di Delta FM. Halo. Danar Gumilang, Good Mood Club pagi hari ini menyapa teman-teman di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Ben yang lagi dengerin kita streaming, hai. Lagunya sama mulu yang di request dari kemarin tapi udah kita putar ya. Lagunya dari Dewi Sandra, ku akui hati ini jadi hilang kendali. Selamat pagi juga buat teman-teman yang sudah hadir di DM Instagram gue, Bang Coke. Selamat pagi. Nape sama malam. Bro Danner, semangat pagi buat semua pendengar Delta FM. Buat istriku, udah puas kan ya field tripnya bersama para bestinya. Kemarin seharian sama anak-anak, nah merdekalah mereka. Apa aja gue kasih yang bisa sama mamanya gak boleh. Dewas paruh nafas yang pengen didengar Bang Coke. Ah, seru banget field trip kemana nih. Tapi memang kadang gitu ya Sobat Delta, ketika momen bersama dengan beriringan dengan anak-anak sekolah, biasanya jadi satu momen juga untuk bisa jadi bonding lagi sama teman-teman lama tuh. Kayak adek gue, kayak beberapa waktu yang lalu sama teman-teman zaman SMA tuh, zaman kuliahnya dia gitu, akhirnya kayak pergi lagi dan playdate gitu sama anak-anaknya masing-masing. Jadi ponakan gue ya ke salah satu tempat playground gitulah, seseruan beberapa waktu yang lalu. Kemarin pun juga dia baru beres jalan-jalan ke Bandung, bukan pakai sepatu rodaku. Selamat pagi juga untuk si Black, hai. Mau request lagu pagi-pagi-pagi. Alhamdulillah begadang menunggumu Bang Danar. Mau request paling gercep pada pagi dini hari. Mau request. Mau request lagu apa lu? Coba lebih compact gitu ya requestannya. Silakan lo, ditunggu lo. Ada Reza. Good morning Reza, apa kabar? Teman setiap pagi berangkat kerja. Oke. Okay. Best I ever had dari Vertical Horizon ya. Nanti kita coba cek untuk kita putar ya. Tapi agak lumayan. Best I ever had Vertical Horizon tuh agak medium low beatnya. Mungkin yang agak lebih upbeat boleh za. Kayak Macin nih yang pagi ini mau dengerin lagu Tam Tamping. Happy banget karena setelah sekian tahun akhirnya bisa berangkat kerja bareng Pacin lagi. Aduh. Si Macin sama si Pacin sama si anak Cin yang biasanya juga suka DM ke Instagram gue, sekeluarga sama Delta. Gemes banget. Pindah kerja katanya di daerah dekat kantornya Macin, jadi bisa bareng. Semangat siarannya ya Nar, sama-sama. Semangat juga, hati-hati di jalan kalian berdua. Gemas sekali, luar biasa. Ada, wah ini juga hadir teman kita yang selalu menyapa dari Sydney, Australia. Selamat pagi Wawan Sutanto, apa kabar di sana? Gimana weathernya di Aussie? Kayaknya di Down Under tuh nggak yang sampai kayak di Eropa ya? Iya dong, biasanya suka kebalikan tuh, yang di atas panas, di bawah jadi dingin banget. Mau dengerin lagunya Dr. PM pernah mencoba. Kalau ngomongin tentang lagu Dewi Sandra tadi, dia coba untuk merecall bahwa lagu Kathy ini itu adalah soundtrack dari, bukan soundtrack ya, lagu yang dipakai sama Rexona. Bener. Well, sambil terus updating request dari teman-teman yang bisa di DM ke Instagram gue, sekali lagi @danargumilang, kasih tahu lagu tahun 90-an dan juga 2000-an yang pingin didengar. Kayak lagu yang satu ini, original soundtrack dari Shrek Sobat Delta, di request sama Eki. Selamat pagi Eki, lagi di dalam perjalanan menuju bandara katanya, mau diputerin lagu yang satu ini. So this is Counting Crows, Accidentally in Love.

Doji with Good Enough Sobat Delta, 27 menit lewat dari jam 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat. One of my favorite song, kebetulan di request sama Alex. Selamat pagi Alex, thank you banget untuk requestnya. Truly happy to receive those message dari teman-teman semua yang hadir. Banyak yang request lagu-lagu agak sedikit mellow. What is really happening teman-teman semuanya? Hi. Jangan yang melo-melo banget dong. Bagi-bagi boleh kali. Kita hadirkan tempo lagu yang ibaratnya tuh medium sampai up gitu Sobat Delta. Kayak Ardi tiba-tiba pingin dengerin lagunya 98 Degrees yang Was it something I didn't say? Da-da-da-da-da, I love you. Jangan dong. Kita lagunya yang betul bikin singelong tapi yang agak medium, medium up gitu loh Di. Boleh kali Di. Ada siapa lagi nih yang hadir? Adit Mbe Satyaka, selamat pagi. Dia bilang katanya selamat pagi dari SW Galleon di North Sea UK. Wow, baik, mau dengerin lagunya Slank yang Mawar Merah. Ini pun juga ada beberapa nama yang hadir. Andra, morning Dra. Lagi dalam perjalanan nih, mau ke kantor, jalanan masih baik-baik aja di daerah Kalimalang. Oke, oh biasanya Kalimalang jam segini udah mulai padat dengan motor-motor yang ada nih. Apakah memang baik-baik saja kondisinya di sana? Loh, tiba-tiba kalau misalnya lagi lancar jadi sebuah pertanyaan ya Sobat Delta ya. Mau dengerin lagunya Backstreet Boys yang Larger Than Life. Oke, selamat pagi juga nih ada Nia di Gading Serpong. Selamat pagi. Mau menuju ke Pilates nih Narce lah. Ini orang-orang ada nih pagi-pagi pilates nih, abis ini ngopi terus makan siang bareng sama teman-temannya brunch gitu. Canda nih ya. Pengen dengerin lagunya The Course yang Breathless. Oke, nanti coba kita cek. Ada Bimo juga nih yang hadir, mau dengerin lagunya Dewa 19 yang Arjuna. Oke, siap. Ini beberapa nama juga sudah menyapa gua Sobat Delta di DM Instagram buat teman-teman yang baru aja gabung pagi hari ini. Selamat pagi. Gimana kondisi jalanan? Bolehlah dikasih tahu ke kita lagu kondisi jalanan di mana lo berada sekarang Sobat Delta. Apakah memang fine atau justru malah agak sedikit bikin bingung? Kenapa ya? Ada apa nih? Ada masalah apa dengan kondisi jalanan pagi hari ini? Boleh dikasih tahu ke gue sambil kita ngecek juga availability dari lagu-lagu yang di request sama teman-teman. Sambil ngecek juga, nanti gue coba balesin juga deh DM-DM yang mungkin lagunya tuh gak ada di banking song gue. Yang satu ini gue akan langsung muterin. Kebetulan ini tuh di request sama teman kita Vina. Selamat pagi Vina. Mau dengerin lagunya Salma Salsabil, boleh juga. Jadi buat teman-teman yang baru gabung, salam kenal dari gue Danar Gumilang. Lo bisa mampir ke Instagram gue, kasih tahu lagu yang pengen lo denger kesana ya.

0: yang kalian tunggu-tunggu. Sekarang lagi ada pembebasan sanksi administrasi PKB dan BBNKB loh. Berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026. Mau bonus lebih? Bayarin aja PKB-nya di Jakarta Fair Kemayoran 2026 di booth Bapenda, Hall C1 G-Expo Kemayoran. Bisa dapat souvenir gratis, tis. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk segera manfaatkan kesempatan ini.
1: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Saatnya Delta Traffic.
3: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Traffic. Buat Sobat Delta yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di Jalan Dr. Mansyur terpantau lancar, sementara kondisi yang sama juga terjadi di Jalan Setiabudi. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di Jalan Ring Road terpantau lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini, Sobat Delta. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta FM Hits Trainer.
4: Kita bikin pagi ini makin serius Sobat Delta, bareng Danar Gumilang dan Astriovi.
5: Good Mood Club, cuma di Delta FM, hits terenak.

0: beberapa hari dari hari Senin kemarin. Chester tuh udah mulai siaran pagi Sobat Delta, luar biasa. Ngapain sih Ches? Lu pagi-pagi datang ke sini Ches?
1: Ya biasa lah ya.
0: Nambah-nambahin ini duit lembur.
1: Oh, bisa. Halo Nataya.
0: Gue lagi live di TikTok Sobat Delta. Jadi buat teman-teman semua yang baru bergabung, selamat pagi. Kita masih seseruan. Ada Chester juga. Tadi baru aja mengupdate kondisi lalu lintas di luar sana seperti apa. Lu biasanya kalau dapetin info-info dari situ lewat apa sih? Temen lu ada di mana-mana pasti ya?
1: Oh iya pasti.
0: Luar biasa kalo banget.
1: Misal, ini kan kita gak cuma di Jakarta kan. Beberapa. Jadi kontributor gue tuh banyak di luar daerah.
0: Luar biasa emang. Kontributor bahasa lo. Bahasa lo kayak zaman-zaman TVRI bang.
1: Kan udah lama kan lo gak denger kan.
0: Sobat Delta, seperti biasa pagi-pagi di Good Mood Club bareng gue Danar Gumilang. Jadi memang hadir wajah-wajah selain gue dan Ovi, ada Chester juga sekarang mengudara di Delta Flash sama Delta Traffic. Terus juga ada Fawas intern kita, ada Haskal juga, ada Rido, ada Om Halid. Kita masih seseruan dengan lagu-lagu enak. Teh Rosa, selamat pagi, apa kabarnya? Ini Teh Rosa tuh kok dari Bandung ya kalau gak salah, ya gak sih? Ini mau dengerin lagunya Warna yang 50 tahun lagi, biar pagi semakin berwarna, Nar. Thank you. Sama-sama, nanti kita coba cek ya. Mudah-mudahan bisa kita hadirkan. Ada siapa lagi nih? Ada Bastian. Wah, ini luar biasa. Teman kita pejuang aspal yang satu ini lagi nganter langganannya nih ke daerah sawah besar dari Jagakarsa. Hati-hati di jalan, luar biasa. Mau dengerin lagunya Dewa 19 yang Restu Bumi atau enggak Peter Pan. Oke. Kang Hendy Rushendar, selamat pagi. Bandung katanya lancar karena libur sekolah, lagi on the way ke kantor. Hati-hati di jalan, mudah-mudahan aman lancar. Tadi Wawan pun juga gue bertanya gimana cuaca atau weather di Aussie, di city. Katanya lagi dingin banget, 14 derajat. Wah, berarti ke Bali lagi enak-enaknya nih Sobat Delta. Karena biasanya kan ketika di Aussie itu lagi dingin, yang namanya Bali itu tuh dapat cuaca dinginnya juga. Waktu gue ke Bali terakhir, beberapa waktu yang lalu, malamnya tuh enak banget Sobat Delta. Dingin beneran deh. Kayak ya angin Bali, tapi tetap dapat udara dari Australia. Dan ya mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk bisa liburan. Udah gajian kan buat yang gajiannya di akhir bulan. Chester udah gajian nih Sobat Delta. Alhamdulillah. Luar biasa gimana?
1: Tapi gue pengen nanya deh, lo terakhir ke Bali tuh tahun berapa sih?
0: Beberapa waktu yang lalu.
1: 2021 kalau gak salah ya. Kita masih siaran sore kan.
0: Benar, 2021 sebelum masehi.
1: Tapi pertanyaannya apa satu tuh? Apa? Itu lo kembali menikmati angin malam yang lo sebut sahdu itu sama siapa sih bang?
0: Lo boleh diam gak Cez? Boleh sampai di situ aja gak lo? Sobat Delta, yuk gak yang mau apa namanya? Gue jadi gak konser kalau ada Chester. Chester udah keluar aja deh lah ke studio lah sana. Lo siapin Delta Plus sama Delta Traffic. Sambil kita ngajakin juga nih buat Sobat Delta yang mau seseruan bareng sama kita, request lagu-lagu tahun 90-an dan juga 2000-an, bisa mampir ke Instagram gue @danargumilang. Kasih tahu juga apa namanya lagu yang pingin lo denger ke TikTok kita, karena memang kita lagi live di TikToknya Delta FM. Jadi buat teman-teman yang mampir di sana, silahkan. Sambil kita lanjut dulu muterin lagu yang satu ini. Di request sama Teh Rini tadi, mau dengerin lagunya Andin, Sahabat Setia. Jadi buat teman-teman yang mau dengerin lagu favoritnya juga masih gue tunggu ke Instagram gue ya, @danargumilang. Ditunggu.

0: Delta FM Hits Terenak sama Delta Walking After You dari Foo Fighters. Di Delta FM Hits Terenak masih bareng gue Danar Gumilang. Kita masih akan seseruan dengan lagu-lagu enak. Ada Chester, ada Fawaz, ada Om Halid juga. Selamat pagi buat teman-teman semua yang menyapa gue lewat live TikTok. Gue tuh baru tahu ternyata ada Dwi yang hadir di live TikToknya Delta FM. Sobat Delta, kalau siarannya Delta FM ini bisa didengar di Discord. Karena Discord itu kan adalah salah satu platform yang memang sekarang dipakai sama banyak anak-anak Gen Alpha. Gen Alpha, Gen Z, banyak banget yang menggunakan Discord. Kita si millennials ini somehow butuh penyesuaian yang lebih panjang untuk mengetahui Discord itu seperti apa. Jujur gue tahu Discord, tapi bisa makainya enggak.
1: Kita pernah pakai loh.
0: Tapi lu sekarang kalau misalnya dibuka lagi Discord masih ingat gak gimana cara makainya?
1: Lupa.
0: Ya kan? Karena Discord itu tuh ibaratnya kayak dulu tuh kita punya Kaskus.
1: Ya benar.
0: Ya nggak sih? Kaskus, tapi milis-milisnya ini nih bisa kita ngobrol bareng sama orang yang ada entah di mana. Dan ini sebenarnya yang bisa yang bikin orang tua itu tuh harus lebih aware terhadap penggunaan Discord ke anak-anaknya, Ces.
1: Benar.
0: Jadi gue sempat ngobrol gitu kan sama salah satu teman. Ini jadi kemana-mana obrolannya gara-gara tahu kalau ternyata Delta FM bisa di Discord. Nah kayak gini nih. Jadi ternyata kan memang Delta FM tuh bisa diputar streaming. Terus ternyata katanya Dwi itu tuh ada satu bot, ada robot gitu di sana, namanya Joki Music, yang akhirnya narik tuh si streamingnya Delta FM untuk diputar di sana. Jadi kayak ya balik lagi, secara streaming tuh bisa diputar dari, bahkan kita pun juga bisa dengar radio-radio yang ada di Brazil, radio yang ada di Aussie dan segala macamnya. Cuma ngomongin tentang it's not a cyberbullying ya, kayak apa sih Ces kalau ngomongin tentang permasalahan-permasalahan online tapi untuk anak-anak, threats-nya atau ancamannya.
1: Biasanya,
0: child grooming gitu-gitu.
1: Dan sekarang tuh yang lagi banyak banget lumayan tuh ya ini yang apa namanya yang konten-konten yang tidak pantas lah.
0: Iya.
1: Itu banyak banget sih.
0: Si child grooming itu dan segala macamnya itu tuh bisa banget terjadi di momen-momen kayak gini. Jadi memang balik lagi nih buat Sobat Delta, buat teman-teman semuanya yang punya anak, yang di waktu liburnya ini nih kayak bingung, aduh ngapain lagi ya sama anak gue, kasih gadget dan nggak diawasin, akhirnya ya jangan sampai lah ya ada hal-hal yang tidak diinginkan dan anak-anak lo bisa mengakses hal-hal yang belum sepatutnya mereka akses. Bener. Gitu.
1: Tapi kan Discord ini media sosial bukan sih?
0: It's a platform sih sebenarnya.
1: Platform ya.
0: Media sosial I don't know, tapi ya bentukannya kayak milis-milis gitu lah, Ces.
1: Soalnya kalau media sosial kan harusnya anak-anak kan nggak bisa ya sekarang ya. Kan di bawah 16 tahun udah tidak bisa tuh.
0: Seharusnya.
1: Seharusnya. Tapi kan banyak yang nge-cheat ya.
0: Seharusnya. Boleh kita berhenti di situ, Ces?
1: Boleh.
0: Selamat pagi Ibu Mutia Hafid, namanya Cesar Aditya. kita warta parlemen dulu nih, ada info dari teman kita dari Gedung Hijau yang akan nginfoin sesuatu yang memang sedang menjadi pembahasan di sana. Nanti pun juga Chester akan balik lagi di Delta Flash, Sobat Delta. So jangan kemana-mana, tetap bareng sama gue Danar Gumilang. Kita masih seseruan di Delta FM. Buat yang mau sapa pagi, mau request lagu-lagu tahun 90-an, silakan di-share ke Instagram gue @danargumilang. We'll be right back. You're just like-

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru Sobat Delta. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Jangan karena gengsi Sobat Delta. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, Hits Trenak.
3: Bersama saya Duda Vinci Zakti, inilah Warta Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Nedi Prasetyani Aher menyampaikan keprihatinannya atas meningkatnya jumlah pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang tahun 2026. Legislator Fraksi PKS itu menyebut berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, hingga Mei 2026 tercatat 23.470 pekerja yang terkena PHK dan terdaftar sebagai peserta Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan atau JKP. Tegasnya angka itu harus menjadi perhatian serius bagi negara. Parlemen. Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI, Andi Patwijaya, berharap penyaluran kredit usaha rakyat dapat memberikan UMKM berkembang dan naik kelas.
4: Kedepan ya juga kita berharap UMKM terus maju di Indonesia ini, dibantu oleh pemerintah, dibantu oleh asosiasi, dan juga pemerintah dapat memberikan perlindungan, intervensi, dan proteksi kepada KUR, sehingga KUR sekali lagi bisa berkembang dari usaha kecil, super mikro ke yang mikro, mikro yang ke menengah, menengah nanti insya Allah berkembang ke industri yang besar.
3: Kinerja Wakil Rakyat simak di media sosial TVR Parlemen. Anggota Komisi 9 DPR RI Ahmad Rukyat mendorong revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat memperkuat perlindungan bagi pekerja, khususnya pengemudi ojek online, pekerja outsourcing, dan pekerja dengan status perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Menurut politisi asal Dapil Jawa Barat 5 itu, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian yaitu terkait iuran BPJS Ketenagakerjaan selama ini masih ditanggung sendiri, pada risiko kecelakaan kerja maupun kematian tergolong tinggi.
5: Televisi Radio Parlemen.
3: Demikian Warta Parlemen, produksi TV dan Radio Parlemen, referensi Indonesia. Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
6: Dengar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
7: Good Mood Club. Good Mood Club. Cuma di Delta FM Hits Trenak.
8: Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
9: Hai, selamat pagi Sobat Delta. Sekarang saatnya saya, Chester Aditya, di Delta Flash. Dari berita pertama, Sobat Delta, Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan seluruh bentuk perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui online, merupakan tindak pidana. Masyarakat pun diminta tidak tergiur berbagai modus baru promosi judi online yang kini marak beredar di media sosial. Kita beralih ke berita hiburan, Shrek menyiapkan spin-off baru yang akan fokus pada sahabatnya yang cerewet dan sangat membutuhkan perhatian, yaitu Donkey. Spin-off bertajuk Donkey itu masih akan diramaikan Eddie Murphy sebagai pengisi suara. Kita beralih ke berita sepak bola, Chelsea merilis pernyataan dan kronologi kepergian Enzo Maresca dari Stamford Bridge yang mereka sebut sebagai akal bulus sang pelatih. Chelsea menyebutkan bahwa Enzo sebenarnya sudah sejak akhir tahun digoda Manchester City. Mereka menyebut sang pelatih tidak kuat iman dan tidak fokus saat menangani The Blues. Sekian dulu Delta Flash kali ini Sobat Delta, keseruan lainnya kita